0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Yes, masih udah ditanya nemenin kamu di 8.30. Dan pastinya di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2. Wida sudah ke terhubung dengan Kak Nabila ya via WhatsApp call. Kita akan sapa dulu. Hai, selamat pagi Kak Nabila. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Kakaknya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Hai Kak Nabila, Kak Nabila ini sebagai graphic designer atau content creator ya?
1: Iya betul
0: boleh.
1: Sekali, Kak.
0: Sekarang kerjanya di mana Kak? Mungkin boleh tahu nggak?
1: Sekarang aku kerjanya iklan.
0: Di mana?
1: Iklan.
0: Iklan, okay. Nah, yang pastinya ini kita nih bakal membahas hak cipta video konten kreator. Jadi buat konten-konten kreator pemula nih, ya mungkin hal sesuatu yang penting yang harus tahu sebagai seorang konten kreator pemula apa nih Kak? Apalagi tentang kepemilikan video ya. Kadang zaman sekarang tuh ya banyak yang nyomot-nyomot video nggak sih? Kita udah capek-capek bikin, ya nggak sih? Nah kita harus seperti apa tuh Kak?
1: Oke, kalau menurut si pengalaman aku dan pengetahuan aku aja ya Kak. Oh Kak, maaf ini suara aku agak mantul gak sih Kak?
0: Aman sih.
1: Aman? Oke.
0: Iya. Oke. Kita akan mencoba telepon lagi. Coba.

0: Esensi apa itu benar-benar bisa kita pakai dalam konten kita, karena kan banyak banget nih kayak konten-konten yang ada di YouTube atau konten-konten travel yang kayak ada di TikTok, Instagram gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada hak ciptanya. Nah jadi kalau misalnya kita bikin video, di posting di akun kita, video itu tuh akan menjadi aset kita. Nah
1: Jadi milik
0: tetapi
1: kita
0: jika
1: ya.
0: video betul, video yang ada di posting di akun kita itu akan menjadi milik kita. Nah, tetapi jika orang itu nyomot, nyomot video kita, maka video kita itu bukan milik kita juga, tapi milik orang yang memposting juga. Makanya harus mendapatkan izin. Itu sih, Kak, kalau dari aku.
1: Misalnya nih, misalnya kakak bikin video, terus misalkan aku nyomot, terus aku simpen di akun aku, berarti itu otomatis menjadi milik aku gitu ya.
0: Iya, videonya jadi milik aku dan juga menjadi milik kakaknya juga.
1: Perlu nggak sih kita pakai apa ya namanya, nama di dalam videonya, apa sih itu namanya kak? Lupa lagi aku.
0: Kredit.
1: Kredit, nah.
0: Oke, itu perlu banget buat nyantumin kredit. Kalau misalnya kakak udah izin nih. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita mau ngambil video orang masukin ke video kita, kita tuh izin dulu. Kalau misalnya orang berkenan, kita masukin video mereka, kita cantumin kredit mereka. Nah, tapi kalau misalnya orang yang nggak berkenan dan kita bayaran, nah, alangkah baiknya kita untuk membayar juga lisensi untuk mereka gitu. Nah, makanya akan lebih baik kalau kita bikin video itu mengambil stok-stok video yang free untuk komersial atau free disebarkan. Yang ada di stok-stok video biasanya tuh kalau di YouTube tuh suka ada tulisan free lisensi, nah itu bisa kita pakai buat konten-konten YouTube, TikTok dan lain sebagainya.
1: Kalau misalkan ada kasus contohnya video kita diambil sama orang nih, apa mungkin yang harus kita lakukan nih, Kak?
0: Kalau video kita demo sama orang, kita bisa coba DM dulu orangnya, tanya kayak kalau misalnya kita memiliki kayak ada terms sendiri, misalnya kalau kita pengennya video kita yang diambil untuk ada lisensi juga dari kita, kita mungkin bisa meminta bayarannya atau mungkin kita bisa meminta kredit dari mereka. Atau mungkin kan di Instagram itu sekarang bisa ada kolaborasi post. Nah, mungkin juga kita bisa meminta kolaborasi post sehingga ya cuma diposting di mereka aja gitu, karena kan bisa aja audiens mereka tuh berpikir bahwa itu tuh video yang diambil oleh mereka, kan diambil oleh kita gitu.
1: Jadi kayak bisa minta collab aja ya, kayak itu videonya atau mungkin tag ke kita, misalkan video bye gitu ya, gitu ya, ditulisin gitu ya. Deh. Tapi sekarang kan banyak banget juga kan ya, yang nakal-nakal atau oknum-oknum, di mana kita juga tidak bisa melihat satu persatu media sosial orang gitu ya. Nah, takutnya tuh malah disalahgunakan ya Kak ya, gitu. Gitu kan. Ini kalau dari ngomongin soal hukum juga, ini nggak sih bisa dituntut gitu nggak sih Kak, kalau misalnya kayak ngambil-ngambil gitu?
0: Oke, Kak, kalau misalnya dari itu sebenarnya aku kurang tahu juga, karena untuk keamanan digital ini kan kayak lebih rentan banget ya, Kak, untuk karya-karya kalau misalnya kita tuntut tuh kalau udah ada hakimnya. Nah, jadi ini tuh mungkin belum belum bisa diproses secara hukum kalau ada orang nyomot kita. Nah, kecuali kalau misalnya udah jelas-jelas konten kita yang dipakai itu dipakai untuk melecehkan misalnya atau dipakai
1: Bener,
0: untuk
1: menipu misalnya tuh ya.
0: oh, nah itu mungkin baru bisa gitu, Kak.
1: Betul betul betul. Nah,
0: Sama
1: mungkin
0: aku.
1: dikasih tahu nih Kak ke teman-teman Pro2 yang mendengarkan Kak Nabila untuk hak cipta video sendiri, apalagi sebagai konten kreator, mungkin poin-poin apa aja yang perlu kita perhatikan gitu ya, sampai kita final akhirnya ngeposting gitu, apa apa aja tuh Kak salah satunya, mungkin poin-poinnya Kak.
0: Oke, yang paling pertama ya pastiin kalau kita ngambil video itu video yang lisensi atau itu tuh udah mendapatkan izin. Yang kedua, kalau misalnya kalian videonya tuh video yang nggak ada wajahnya, misalkan itu rentan banget buat diambil ya. Nah, kita mungkin bisa cantumin watermark di video kita, misal video guys, nah, itu bisa banget ya. banget ya, eksekusi kayak gitu.

0: Terus
1: Oh gitu,
0: yang
1: oke. Eh, pakai
0: ketiga
1: watermark
0: kalau
1: gitu nggak sih?
0: misalnya apa?
1: Pakai watermark.
0: Iya, yeah, nah itu aku saranin pakai watermark kalau misalnya kita videonya tuh nggak ada muka gitu, Pak, kayak video UGC gitu. Isi.
1: Oke, okay. Terus terus apa lagi?
0: Kayak gitu. Yang ketiga itu alangkah baiknya kalau misalnya kan sekarang tuh banyak video yang inspired inspired gitu ya kayak, nah kita bisa mencantumkan di keterangan inspired by apa
1: Oke.
0: gitu biar nanti
1: Oke.
0: saat saat kita diprotes aja kita udah ngerti nih.
1: Ini bukan hanya video ya, kayak misalkan kita ngonten juga, tapi kontennya inspirasi by orang juga itu harus dicantumin juga ya, inspirasinya ya.
0: Alangkah baiknya kita cantumkan juga, karena ada beberapa kasus yang saya lihat di TikTok tuh malah jadi disindir-sindir gitu Kak, karena
1: Iya.
0: ngikutin video orang transisinya, misal
1: Iya.
0: makeupnya.
1: Iya benar-benar. Jadi ya itu mendingan lebih baiknya di itu. Karena kan mungkin kalau inspirasi untuk ngonten itu kan sebenarnya banyak banget ya, tapi kan kita pastinya bisa terinspirasi dari orang juga ya. Ya ini ngonten ini bagus sih, coba bikin ah gitu. Tapi jangan lupa untuk inspirasi itu by siapa gitu atau nge-recreate video orang gitu ya, sama-sama. Itu juga sama ya, Kak ya.
0: Iya, kalau baiknya kita tambah sendiri.
1: Oke deh, ada pesan yang mau disampaikan gak sih ini sebagai konten kreator Kak untuk teman-teman konten kreator yang baru Kak mungkin?
0: Kalau buat teman-teman konten kreator yang mau aku sampaikan itu tetap semangat dalam konten. Kalian jangan pernah takut buat dijudge atau apapun sama orang-orang sekitar kalian karena dalam konten itu yang paling susah sebenarnya memulai sih. Semoga kalian tetap konsisten dalam memulai konten.
1: Oke deh, thank you banget Kak Nabila ya atas waktunya di pagi hari ini Kak.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Terima kasih, selamat beraktivitas ya Kak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Netisik FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kita sudah tersambung dengan Kak Muhammad Syafiq ya, sebagai duta pariwisata. Halo, selamat pagi Kak. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hai, selamat pagi. Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi ini sangat amat baik.
0: Wih, lancar ya, pokoknya cerah ceria ya pagi hari ini ya Kak.
1: Iya
0: ya.
1: Pagi harus tetap semangat.

0: Halo? Oh, gak ada suaranya ya? Hai. Sebentar, kita akan coba menghubungi lagi teman Pro 2 ya. Wait. Halo, Kak. Halo? Mungkin jangan di ini ya, Kak, jangan di loudspeak mungkin, Kak.
1: Halo.
0: Iya, halo. Kedengeran enggak suara aku, Kak?
1: Oke, ada, Kak.
0: Aman. Mungkin jangan di loudspeak kali ya, Kak, ya?
1: Oh, oke.
0: Okay. Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi ya, Kak?
1: Oke, okay, siap, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, ini teman Pro 2 kan kalau Kak Syafiq ini dari Duta Pariwisata. Nah, aku mau nanya nih untuk peran apa sih namanya tuh untuk peran anak muda sendiri untuk memajukan pariwisata ini kayak gimana?
1: Oke, okay, kalau untuk peran anak muda sendiri dalam memajukan pariwisata sih menurut aku sangat penting ya, karena yang kita ketahui bahwa anak muda itu bisa dilihat kalau misalkan mereka tuh aktif dalam bermedia sosial. Kalau misalkan ada tren-tren, anak muda tuh selalu FOMO gitu lah ya kita bilangnya, cepat bikin tren dan juga pada kreatif nih Kak buat bikin konten tuh. Jadi dari sana kita bisa manfaatin buat mengembangkan atau membuat konten yang berisi pariwisata, buat bisa mengembangkan pariwisata-pariwisata gitu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau misalkan kayak FOMO-FOMO gitu ya, terus juga tempat-tempat yang unik di Kota Bandung, berarti kan peran media sosial ya yang sangat penting ya untuk memajukan wisata juga dari anak-anak muda sebagai konten kreator ya, Kak, ya?
1: Iya, betul.
0: Mm-mm. Nah, kalau wisata Kota Bandung sendiri menurut Kakak sebagai duta pariwisata sudah sebagus apa sih sekarang? Sudah mumpuni belum sih kira-kira, Kak?
1: Oke, okay. Kalau buat ngomongin Bandung sih, menurut aku udah bagus ya. Kayak kalau ngomongin Bandung, orang-orang itu pasti langsung kepikiran sama kulinernya, misalkan. Terus ada suasana ademnya. Sampai di Bandung juga banyak juga kan tempat buat healing. Tapi sebenarnya yang bikin wisata Bandung tetap hidup itu bukan cuma pemerintah atau pelaku usaha, tapi ya balik lagi anak mudanya juga punya peran yang sangat besar buat memajukan pariwisata yang ada di Bandung, Kak.
0: Benar banget. Kakak paling suka banget wisata di Bandung yang mana nih? Kemana nih?
1: Aku paling suka wisata di Bandung itu wisata kuliner, salah satunya di Saparua. Karena di sana banyak banget, benar-benar banyak aneka macam makanan atau kuliner yang bisa kita coba satu persatu, Kak.
0: Kuliner yang paling suka banget Bandung apa?
1: Bandung itu kalau menurut aku suasananya yang adem, tenang gitu. Apalagi kayak sekarang nih pagi cerah dan di beberapa tempat yang asri gitu kayak kelihatannya tuh tenang gitu dilihatnya.
0: Oh, oke, okay. Asri, tenang gitu ya dilihatnya. Apa ya kalau aku wisata Bandung, sekarang tuh Bandung tuh malah banyak banyak ini ya, banyak kafe-kafe hits ya.
1: Iya, betul. Dan di Bandung juga emang banyak banget kafe yang memang sudah hits gitu, yang viral-viral juga, dan juga yang apa hidden gem juga gak kalah banyak, Kak, yang memang wajib untuk kita coba dan explore gitu.
0: Banyak hidden, mungkin boleh nggak di spill satu persatu lah yang Kakak suka gitu, rekomendasi kafe or rekomendasi wisata apa. Kalau kafe apa Kakak suka di Bandung?
1: Kalau kafe itu mungkin sekarang yang lagi yang baru dan lagi rame-ramenya itu aku penasaran sama boleh sebut ini, Kak?
0: Boleh, nggak apa-apa, santai.
1: Kalau sekarang itu aku penasaran sama kafe yang isinya tuh serba kotak, Kak. Ada minuman yang bentuknya kotak, donat yang bentuknya kotak.
0: Oh, donat square ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: the square.
0: The square ya, yeah. Oke. Okay. Itu
1: lucu aja gitu,
0: unik ya, unik ya.
1: Iya, sangat sangat unik gitu. Kayak kreatif banget gitu mereka dapat menciptakan inovasi yang

0: di luar dugaan kita gitu.
1: Bener. Kalau ini, kalau apa sih namanya itu, tempat wisata di Bandung apa? Atau Lembang mungkin? Atau Ciwidey mungkin? Kakak sukanya apa? Halo, kedengeran gak suaraku? Kalau di Bandung sendiri tempat wisata yang paling kakak suka mana? Halo?
0: Halo?
1: Iya, kedengeran gak suara aku?
0: Agak putus-putus, Kak.
1: Oh, agak putus-putus. Nih, aku pengen nanya nih, kalau wisata di Bandung kakak paling suka yang mana? Atau yang rekomendasi dari kakak?
0: Waduh, yang kalau ngomongin rekomendasi wisata di Bandung, itu cukup bingung ya mau ngasih rekomendasi apa, karena menurut aku semua wisata yang ada di Bandung itu punya kesannya tersendiri gitu kalau bagi aku. Jadi kalau minta rekomendasi dari aku bakalan merekomendasikan semuanya sih yang ada di Bandung, karena itu memang wajib dicoba semua wisata yang ada di Bandung.
1: Oh, semuanya justru. Oke, pesannya deh untuk teman-teman yang juga mau berwisata ke Bandung dan menuju ke Bandung, kita harus apa aja nih? Kita kan harus menjaga lingkungan juga ya, mungkin salah satunya ya kak ya. Mungkin ada ini lagi nggak sih kayak tipsnya gitu, mungkin mau ke Bandung atau harus seperti apa mau ke Bandung mungkin dari kakak?
0: Oke, kalau ini ya mungkin tips kalau misalkan buat berwisata ke Bandung, yang paling penting itu yang nomor satu yang perlu kita jaga itu tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga lingkungannya. Kenapa? Karena biar tetap enak dilihat, dan pariwisata itu tuh bisa menjadi pariwisata yang berkelanjutan, Kak. Jadi tidak menjadi pariwisata yang hanya viral sesaat, seperti itu sih. Dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik sih, mungkin itu bisa juga.
1: Benar, pokoknya dimanapun kita hadir, dimanapun kita berpijak gitu ya, entah itu kita keluar kota, kita harus menjaga dan melestarikan tempat wisatanya dengan cara itu, jangan buang sampah ya, ngikutin aturannya ya kak ya. Putus-putus lagi, halo. Halo. Aku akan coba call lagi ya teman Pro 2 ya. Wait. Oke, halo kak. Ini gak kedengeran lagi ya suaraku ya?
0: Halo.
1: Halo, kedengeran gak suara aku kak?
0: Oke, ada kak.
1: Aman, tadi gak kedengeran lagi ya suaraku ya?
0: Ya betul, baru sampai yang menjaga lingkungan.
1: Oke, okay. Nah mungkin kakak kan sebagai duta pariwisata, apa aja nih yang sudah dilakukan sebagai duta pariwisata kak? Udah ngapain aja tuh?
0: Oke, okay. Kalau untuk sebagai duta pariwisata saat ini paling bertugas untuk mengeksplor dan mencari pariwisata-pariwisata yang memang belum terup di media sosial, yang memang belum dikenal oleh sebagian masyarakat gitu. Dan juga kita harus bisa menjaga dan melestarikan pariwisata-pariwisata yang sudah ada biar bisa menjadi pariwisata berkelanjutan, Kak, biar tidak redup gitu.
1: Mengedukasi nggak sih kak ke ini apa sih namanya tuh, mengedukasi nggak sih kak ke sekolah-sekolah gitu tentang pariwisata?
0: Gimana, kak?
1: Mengedukasi nggak ke sekolah-sekolah gitu atau ke kampus-kampus? Okay. Dari duta pariwisata?
0: Okay. Dari duta pariwisata juga ada edukasi ya ke sekolah-sekolah, ke para pelajar gitu. Dan selain dari kita terjun langsung ke lapangan, kita juga harus aktif ya dalam bermedia sosial, baik itu membuat konten atau apapun sebagainya gitu. agar dengan targetnya nggak hanya para pelajar, para remaja, dan karena sekarang yang bermedia sosial dari semua kalangan ya, dari anak-anak, remaja, dan sampai orang tua gitu. Jadi memang kita bisa mengedukasi secara langsung ke remaja lewat sekolah-sekolah dan juga ke kalangan lainnya lewat media sosial.
1: Oh iya ya, peran media sosial penting. Kakak ngonten juga pariwisata nggak di media sosial, Kak? Halo?
0: Halo.
1: Kakak ngonten juga nggak sih di media sosial tentang pariwisata?
0: Untuk di media sosial, alhamdulillah saya juga membuat konten yang isinya lebih ke ya mengeksplor tempat-tempat baru, jajanan-jajanan baru yang ada di kota Bandung.
1: Yang ada di kota Bandung. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
0: Gimana, Kak?
1: Ada yang mau disampaikan lagi mungkin, Kak?
0: Oke, mungkin dari aku sih apa ya? Mungkin harapan aku aja ya untuk para anak muda. Kalau misalkan ngomongin Bandung itu, sebenarnya Bandung punya potensi wisata yang luar biasa, Kak. Tapi supaya potensi itu tetap hidup dan terus berkembang, dibutuhkan juga nih peran generasi muda yang bukan cuma untuk menikmati, tetapi juga untuk menjaga dan tentunya mempromosikan dengan bijak. Karena kalau anak mudanya peduli, wisata bukan cuma terkenal hari ini, tetapi juga bisa tetap indah untuk generasi berikutnya. Karena jangan sampai yang menikmati itu cuma generasi kita, Kak. Jadi kita harus bisa menurunkan keindahan ini gitu.
1: Betul. Terima kasih banyak loh, Kak. Semoga next bisa datang ke Studio Pro 2 untuk ngobrol langsung ya.
0: Oke, siap, Kak.
1: Oke. Insyaallah. Selamat beraktivitas lagi, Kak, di minggu pagi ini.
0: Oke, siap.
1: Bye. Kalau ngomongin soal pariwisata di kota Bandung itu udah gak ada habisnya, teman Pro 2 ya. Mulai dari tempat makan yang estetik, terus juga hotel yang estetik, apalagi ya tempat wisata foto-foto tuh yang estetik tuh banyak banget di kota Bandung. Jujur gitu ya, tinggal apa ya namanya, tinggal punya duitnya aja. Dan punya temennya aja, teman berdua, karena pilihan wisata di kota Bandung tuh banyak banget ya. Dan minggu pagi ini juga kamu mau kemana nih kira-kira ya, teman berdua? Bina masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Soul Station Only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Teman Produe, udah saatnya Winda dan Dita pamit karena abis ini bakal ada Sabila atau Lala yang bakal nemenin kamu di santai siang. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 hari ini di santai siang ditemenin sama Lala sampai jam 12 siang nanti.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari salah satu anggota grup idola Blackpink, Lisa, yang diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Laman Yonhap melaporkan pada Sabtu waktu setempat bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, solois Katy Perry, juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti.
0: Info Pro 2.
2: Informasi kedua, teman Pro 2, itu Daddy Yankee dan Senshi berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Echo yang menjadi bagian dari official FIFA World Cup 2026 album. Lagu ini dirilis pada tanggal 28 April 2026 melalui Salsco UAM and Def Jam Recordings, menghadirkan perpaduan dancehall dan reggaeton dari dua suara besar musik Karibia.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, FIFA resmi merilis lagu pertama dari album resmi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret tahun 2026, menghadirkan kolaborasi antara penyanyi asal Tennessee Jelly Roll dan penyanyi Meksiko Cameron Leon lewat track berjudul Lighter. Lagu berdurasi hampir 3 menit itu menampilkan Jelly Roll bernyanyi dalam bahasa Inggris, sementara Cameron Leon membawakan bagian dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Chorusnya mengusung nuansa penuh pelepasan dan kebebasan dengan lirik tentang merasa lebih ringan setelah melepaskan beban yang selama ini memikat.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Nanda Seisa FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang ya. Hari ini temenin sama lah tentunya di Santai Siang kamu for today. Halo, bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request, karena sekarang udah jam 10 lewat 40 menit, artinya udah Pro 2 hit list ya. Jadi lah bakal nungguin requestan kamu sampai jam 12 nanti. You're gonna take over our playlist for today for 2 hours ahead. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp di 0812 6020 9696.

Atau boleh banget nanti aku bakal bikin question box. Kamu langsung aja isi mau diputerin lagu apa ya. Ditunggu sampai jam 12 siang aja, oke? Jangan lama-lama, gak usah banyak mikir. Langsung request lagu favorit kamu yang lagi on repeat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur, roti,
2: nasi.
1: Telur,
3: nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
3: Es krim. Makan sih. Biar nama makan.
1: Uang.
4: Hai, kami dari Putih Abu-Abu.
5: Jangan lupa dengerin di Pro 2 Bandung
6: di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama di Pro 2 Hitlist tentunya yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 ya. Dan Lala masih nungguin nih kamu buat take over playlist Pro 2 hari ini. Nah ini udah masuk request ya dari teman Pro 2 yang udah ngechat Lala di WhatsApp. Ini ada dari namanya Maru. Katanya Maru mau lagunya NPD Sempurnanya Aku, soalnya aku terlalu sempurna buat dia. Buset, beneran NPD lagi dia. Oh ya, nanti diputerin ya Kak Maru ya. Oke. Salam-salamnya buat penyiarnya aja. Oke, thank you Kak Maru. Dan next ada dari Kak Bia. Katanya Kak Bia mau lagunya Dari Hati by Club 80s. Oke, nanti aku bakal puterin ya. Terus terakhir ini ada dari Kak Jessica. Kak, aku mau banget diputerin lagunya Putri Klan by Kel Jordan Azardi, soalnya aku lagi on repeat banget dengan lagu itu. Okay, sip, bakal aku puterin habis ini. Okay deh, kalau gitu Lala bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Tapi sebelumnya nih ya, buat kamu teman Pro 2 yang belum request, Lala masih nungguin sampai jam 12 nanti ya. Karena kalau kamu gak request tuh nyesel loh. You can take over our place for today and not requesting, nyesel banget. Udah, makanya langsung ya, langsung request yang banyak di WhatsApp kita dan di Instagram.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

Masih Pro 2 Hitlist barengan sama Lala ya. Masih nungguin kamu request sampai jam 12 nih. Dan sekarang Lala bakal bacain dulu requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp ya. Ada dari Kak Galuh. Halo Kak Galuh, katanya gini. Halo kakak, aku mau izin request Sabrina Leonor yang haha, terima kasih. Oke, sama-sama. Walaupun tadi pagi pertama kali banget Lala on air bacain info Pro 2 langsung lagu Sabrina, tapi Lala bakal muterin lagi nih khusus buat Kak Galuh. Terus ada dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, mau izin request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong Kakak, mau izin request lagunya dari Utopia yang ngerasa ini indah. Oke, sip. Terus ada dari Zulfikri yang mau request lagunya Astrid aku di sini atau aku ingin kau tahu atau tak apa. Oke. Tapi selain teman Pro 2 yang request, Lala juga pengen request. Lala pengen request lagunya apa ya yang romantis ya? Aku pengen request lagunya ini. Ngapain ngomong request ya? Aku pengen muterin lagunya You're Still The One aja deh by Shania Twain. Salam-salamnya dari aku buat yang jauh di mata, yang sekarang di bumi Maguwo, jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Pokoknya aku selalu di sini menunggu kamu. Aku menunggu kamu pulang ke pelukanku. Ya udah deh. Makasih banget ya produknya udah teman produknya udah request dan lainnya juga agak-agak lagi berbunga-bunga ya hari ini ya. Walaupun ya memang kita mah kaum LDR-an aja ya. Tapi enggak apa-apa deh, yang penting dia masih tetap selalu ada di hati aku.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Sekalian Allah juga mau bilang terima kasih buat teman Pro 2 yang tadi udah request di Pro 2 Headless. Jadi siapkan alat sholat kamu dan langsung aja kita berangkat dan ngambil wudhu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dari 6FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang. Walaupun dari tadi juga kita masih di Santai Siang ya. Cuma tadi kan di Pro 2 Hitlist dan sekarang kita udah balik lagi di segmen seperti biasanya. Nah ini keadaan kondisi kantor Radio Republik Indonesia di Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 lagi rame banget dengan bocah-bocah. Bener-bener ini lagi ada yang ngeliatin aku nih, kita sapa ya. Hai. Terus sambil senyum-senyum tuh ngeliatin ke dalam, karena kan kalau di sini tuh ruangan Pro 2 itu kayak kaca gitu, jadi dari luar tuh bisa lihat ke dalam gitu teman Pro 2. Anyway ini ya, kalau ngomongin soal seru-seru atau ngomongin soal yang lagi viral atau yang lagi happening banget, itu juaranya Bruno Mars dengan lagunya dia, yaitu yang Risk It All. Nah, Bruno Mars ini lagi resmi merilis single terbaru yang berjudul Lo Arias Go Toro, yang merupakan versi bahasa Spanyol dari lagu hitsnya, yaitu Risk It All. Nah, lagu tersebut kini sudah tersedia di berbagai platform streaming melalui Atlantic Records, bersama juga dengan pembukaan pre-order vinyl 7 inci yang memuat kedua versi lagu tersebut. Penulisan ini hadir di tengah kesuksesan tour dunia terbaru Bruno yang bertajuk The Romantic Tour serta album solo keempatnya The Romantic yang menjadi debut album terbesar sepanjang karirnya. Album The Romantic sukses debut di posisi pertama Billboard 200 dengan terjual 186 ribu unit, menandai album pertama Bruno yang langsung masuk di puncak chart tersebut sejak Unorthodox Jukebox dan lebih dari satu dekade yang lalu. Album ini juga memuncaki tangga album Global Apple Music dan Spotify. Single pertamanya I Just Might berhasil menjadi single ke-10 Bruno yang jadi nomor 1 di Billboard Hot 100. Sementara Risk It All ini mendominasi Billboard Global 200 dan chart streaming global lainnya. Dan kesuksesan ini juga semakin memperkuat posisi Bruno Mars sebagai salah satu musisi terbesar di dunia saat ini. Keren banget Bruno Mars. Di awal tahun 2025 lalu, tuh dia tercatat sebagai artis pertama dalam sejarah Spotify yang melampaui 150 juta monthly listeners. Dan selain itu juga, Bruno juga memegang sejumlah rekor RIAA Diamond lewat lagu-lagu ikonik kayak Just The Way You Are, Grenade, sampai Uptown Funk. Dan di album debutnya yaitu Doobs and Hooligans, bahkan tuh jadi album studio solo pria dengan masa bertahan terlama di Billboard 200. Dan di sisi lain, tour di Romantic Tour juga mencuri perhatian publik nih setelah dibuka dengan dua konser sold out di Las Vegas bulan lalu. Kota tersebut bahkan memberikan penghormatan khusus dengan menetapkan 10 April sebagai Bruno Mars Day, sekaligus mengganti nama Park Avenue menjadi Bruno Mars Drive. Wow, gokil, gokil, keren banget Bruno Mars. Dan aku juga mengakui si lagunya yang terbaru ini benar-benar hits banget, sampai nggak ada nih orang yang nggak tahu lagu terbarunya Bruno Mars. Padahal biasanya jarang banget penyanyi-penyanyi yang rilis lagu lagi setelah sekian lama mungkin terus langsung terkenal. Jadi dari Risk It All versi Spanyolnya Lo Arias Go Todo, tapi kalau kata orang Sunda mah, bahasa Sundanya mah wani duh.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: juga. Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stok makan pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening
8: to 96.6 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Aduh, pusingnya memang ini gak Bandung, gak Jakarta. Pokoknya di mana-mana lagi macet banget. Tapi walaupun nih aku tuh bingung banget ya, kalau konser ini kan mostly adanya di Jakarta, tapi kenapa yang macet Bandung lagi? Sebanyak itu loh konser di Jakarta, dari mulai Five Sos sampai kemarin Avenged Sevenfold, terus ada banyak lagi Brian McKnight, terus ada lagi nih Raisa yang bikin konser juga Love and Let Go, yang Raisa ini akan mengadakan konser selama 2 hari. Kenapa tapi konser di Jakarta macetnya di Bandung tuh kenapa? Kenapa selalu kayak gitu ya? Kita sebagai orang Bandung protes. Anyway nih, penyanyi Raisa akan menghadirkan konser spesial bertajuk Tring by Pegadaian Raisa Live in Concert Love and Let Go. Nanti ya teman produa di tanggal 6 dan 7 Juni di Jakarta Convention Center. Konser ini dipromotori oleh Juni Concert barengan sama Antara Suara dan bakal menghadirkan sejumlah kolaborator ternama lintas generasi untuk memeriahkan panggung. Nama-nama besar seperti Anggun, Ariel Noah, Roni Parulian, Barsena Bestandi itu bakal dipastiin tampil bareng sama Raisa. Beh, ini namanya kalau top of mind penyanyi galau tuh mereka yang muncul gitu ya, ya kan, udah pasti kan. Nah, line up yang akan berbeda setiap hari juga gitu, dimana Anggun tampil di 2 hari, sementara Ariel Noah hanya pada tanggal 6 Juni doang dan Roni pada tanggal 7 Juninya. Nah, konsep konser Love and Let Go tuh akan menghadirkan pengalaman emosional yang dipadukan dengan aransemen orkestra megah bersama Andi Rianto dan Magenta Orkestra. Beh, gokil, gacor. Nah, di press conference yang diadakan pada Rabu kemarin, Rabu antara Sabtu dan Sabtu, jadi Rabtu gitu. Jadi aku bingung tadi ngomongnya. Pihak promotor mengungkap bahwa persiapan konser telah mencapai 80%, beuh, dengan kolaborasi lintas tim yang semakin solid. Antusiasme penggemar juga terlihat tinggi banget ya sejak penjualan tiket dibuka, di mana sebagian besar kategori langsung habis dalam waktu kurang dari 24 jam. Wow. Itu aku ikut tepuk tangan tadi. Nah, saat ini tiket yang tersisa hanya untuk kategori tertentu dengan jumlah terbatas. Padahal masih lama ya, masih bulan depan, masih 6 Juni tapi udah habis. Nah, itu menandakan tingginya minat penggemar Raisa atau yang dikenal sebagai Your Raisa dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Wow. Konser ini turut didukung juga oleh Tring by Pegadaian sebagai sponsor utama yang membawa konsep ekosistem modern yang menggabungkan hiburan dan gaya hidup finansial. Selain pertunjukan musik, penonton juga bakal dapetin nih pengalaman eksklusif, terutama bagi pemegang tiket Diamond yang berhak atas berbagai merchandise spesial. Beuh, seru banget. Lagi banyak banget konser di Jakarta dan entah kenapa tetap aja ramenya, padatnya masih di Bandung. Nggak ngerti ya aku mah. Anyway, kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya ngomongin Roni Parulian tuh di otak aku apa coba? Di otak aku kayak gini nih. Hai, selamat pagi. Nama gue Roni Parulian. Ketahuan ya, gak premiumnya ya. Makanya daripada dengerin yang gak premium, mending dengerin Pro 2 aja.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Eh, cuaca kayak gini, kok anginnya kenceng banget ya? Hati-hati deh, bisa-bisa ada pohon tumbang.
1: Iya, apalagi pohon-pohonnya udah tua. Bisa jadi bahaya nih kalau nggak segera dicek. Makanya, kita harus tahu cara mewaspadainya.
0: Emang ada ya tipsnya khusus buat waspada pohon tumbang?
1: Pertama, kalau kamu lihat ada pohon dengan cabang besar yang terlihat rapuh, segera hindari jalan di dekatnya. Kalau bisa, laporkan ke petugas tempat supaya bisa diperiksa.
0: Oke, jadi kita harus selalu waspada saat berjalan di bawah pohon besar, terutama saat angin kenceng atau hujan deras ya?
1: Betul. Selain itu, pastikan juga untuk tidak parkir atau berdiri terlalu dekat dengan pohon besar, terutama yang kelihatan tidak stabil.
0: Jadi, intinya sih, kalau ada pohon yang kelihatannya lemah atau sudah tua, lebih baik kita hindari dan laporkan. Kalau semua saling jaga, kan kita bisa mencegah bahaya.
1: Waspada itu penting. Dengan begitu, kita bisa aman dari bahaya pohon tumbang.
2: Teman.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari itu cari.
3: Vanderwijk.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Do itu film romans gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
4: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm. Pro 2 FM.

masih barengan sama di Santai Siang ya, karena udah jam 1 biasanya kita itu ditemenin sama Bang John atau Kak Amel atau Kak Gina atau Kak Dan dan yang lain-lain. Tapi sekarang karena di kantor nih lagi rame banget, lagi ada acara, jadi harus Lala yang take over dulu. Kita bakal membahas tentang olahraga ya teman Pro 2. Kita akan membahas tentang tim nasional e-sports Indonesia yang membanggakan banget karena menjadi juara umum SEA Esports Nations Cup atau ENC tahun 2026. Wow. Setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu pada ajang yang selesai digelar di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu malam kemarin. Timnas Esports Indonesia meraih emas di nomor PUBG Mobile Solo, Teamfight Tactics dan Crossfire Legends. Tim Merah Putih juga membawa pulang medali perak nomor PUBG Mobile Solo dan medali perunggu nomor PUBG Mobile Duo. Dengan 3 medali emas, Indonesia mutlak menjadi juara umum SNC 2026, ujar pelatih kepala Timnas Esports Indonesia Richard Permana kepada Antara melalui pesan instan hari Minggu. Wow. Medali pertama Timnas Esports Indonesia datang dari nomor PUBG Mobile Solo dengan Alan Reynolds, Kumaseh dan Fazril Haikal Aditya yang masing-masing meraih medali emas dan perak. Dan gak hanya berprestasi di nomor solo, Alan Fazil juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Waktu Indonesia untuk tim Fight Tactics Stefanus Aditya Wijaksono sukses memastikan medali emas untuk meraih Merah Putih dalam turnamen regional pertama yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation atau CAF tersebut. Pria yang akrab disapa Adit itu mengawali laga dengan finish di posisi 7 pada game pertama dan mengoleksi 2 poin. Namun ia bangkit untuk mengunci kemenangan. Game 2 bersabar di early game menunggu power spike. Close game banget tapi akhirnya bisa menang. Game 3 opener sangat bagus menjaga momentum hingga bisa secure juara 1, kata Adit. Wow. Persiapannya setiap hari latihan di ranked, ikut study group dengan pemain TFT dunia, ada yang top placement di TFT Worlds, rajin belajar statistik dan VOD review. Wih, mantap. Timnas Indonesia nomor Crossfire Legends juga berhasil menyumbangkan medali emas setelah mengalahkan Vietnam pada laga final yang berlangsung dramatis. Nomor Crossfire Legends diperkuat Gede Bagus Panji Narajaya, Ibnu Qoyim Al-Jauziyah, Kausar Faruk Rohman, Eka Tama, Muhammad Ilyas Alfarizi, Ridho Putra Muharram, dan Tubagus Muhammad Cipta dengan pelatih Iqbal Mauldan Yusuf. Hasil perolehan medali CNK ini menunjukkan bahwa Indonesia bahkan mengalahkan tuan rumah Vietnam yang berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali emas dengan 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Peringkat ketiga dihuni oleh Thailand dengan 1 emas dan 1 perak, disusul oleh Singapura dengan 1 emas di posisi keempat, dan Malaysia menutup top 5 dengan 3 perunggu. Selanjutnya posisi keenam hingga ke-10 ditempati oleh Filipina, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam dan Laos. Myanmar menutup klasemen perolehan medali di urutan terakhir. Membanggakan banget ya, setiap harinya kita selalu mendapatkan berita yang membanggakan dari anak-anak muda Indonesia. Jadi nih ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya bilang masa depannya mau jadi apa kalau nge-game terus jadi gamer, gak usah dimarahin ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kami dari
5: Juicy Lucy.
4: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yes.
1: Radua
2: Throwback Time.
1: Masih ingat sama lagu ini?
3: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
4: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
3: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
5: A few moments later.
3: Hai permaisuriku Mince.
6: Bang.
3: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
7: Ih, kenapa sih Jono?
3: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
7: Woi, kurang ajar ya.
3: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh.

0: lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Dipangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Masih barengan sama di Santai Siang edisi info olahraga ya. Karena bentar lagi juga udah mau jam 2 nih. Jadi kita masih bahas tentang olahraga ya. Kita akan bahas tentang Sean Gelael yang finish P14 usai insiden di Spa Francorchamps. Jadi pembalap Indonesia Sean Gelael bersama tim WRT harus puas finish di posisi ke-14 pada balapan Via World Endurance Championship atau WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps di Belgia Sabtu waktu setempat setelah mengalami insiden tabrakan pada pertengahan lomba nih tahun kedua. Saya yang berbagi mobil BMW M4 GT3 Evo nomor 32 dengan Augusto Farfus dan Darren Leung sempat tampil kompetitif di papan tengah atas kelas LMGT3 nih sebelum insiden terjadi di tikungan La Source. Saat itu Farfus yang tengah bertugas mengemudi menabrak Ferrari nomor 51 milik tim AF Corse yang dikemudikan oleh Alessandro Pierguidi. Insiden tersebut membuat mobil Ferrari gagal melanjutkan perbalapan ini, sedangkan tim WRT harus masuk pit untuk mengganti bagian depan mobil yang rusak teman-teman berdua. Nah, akibat kehilangan banyak waktu di pit, tim WRT 32 ini turun dari posisi 7 besar hingga akhirnya menyelesaikan lomba di urutan ke-14. Nah, balapan tersebut juga menghadirkan momen unik ya, karena Ferrari nomor 51 diperkuat Antonio Giovinazzi, sahabat dekat Sean sejak keduanya masih berkarir di dunia go-kart, teman-teman dua. Sean dan Giovinazzi ini sebelumnya juga pernah meraih podium via WEC bersama ya, pada musim 2016 di Shanghai saat membela tim Extreme Speed Motorsport. Gitu teman-teman dua. Dan sebelum saya terjadi, pemain saya dan rekan-rekannya itu cukup konsisten dengan bertahan di posisi 5 hingga 7 besar sepanjang lomba. Sementara itu, tim WRT tetap mencatat hasil manis di kandang sendiri ya, setelah mendominasi kelas hypercar melalui kemenangan BMW M tim WRT nomor 20 dan posisi kedua untuk mobil nomor 15. Adapun kemenangan kelas LMGT3 diraih Garage 59 dengan mobil McLaren 720S Evo. Seri berikutnya via WEC akan berlangsung pada ajang 24 Hours of Le Mans yang dijadwalkan berlangsung pada 13-14 Juni tahun 2026. Beuh, keren banget ya, masih comeback walaupun habis insiden gitu. Gak apa-apa, gak harus juara kok sayangnya, karena kamu pasti akan selalu membanggakan nama Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, karena sudah jam 2 artinya sekarang kita akan mendengarkan bareng-bareng ya Top 20 Indonesia dan Top 20 Barat dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Dan karena kita akan relay langsung dari Jakarta ya, ditemenin sama penyiar dari Jakarta nanti, berarti Lalanya harus pamit dan nanti dilanjutin di jam 3 sama Kak Randi. Jadi kamu tetap stay tune terus di Randi 6 FM ya, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk di Top 20. Jadi Lalanya harus pamit dulu ya, kita ketemu lagi hari Senin teman Pro 2. Lanjut pamit, semoga kita cepat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: Kayaknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Rai Melode. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga You Con, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker di peringkat ke-16 92. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute.

0: episode ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: terus di chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya This Is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat berdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di International Top 20 nasional, ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu, ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

gue di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisan dari menemani kamu teman Produa. Request terus lagu kesayangan kamu di Produa seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Produa. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman Produa. Bye-bye. You saved my heart from the fate of

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman bro dua Randy Aditya nemenin kamu di Suara Ceria sampai nanti jam 7 malam. Minggu yang lumayan mendung kalau dilihat dari jalan di Ponegoro, tapi kalau dibandingin sama kemarin jam segini kayaknya udah hujan yang gede banget ya. Sekarang masih dikasih mendung teman pro 2. Mudah-mudahan masih mendukung buat liburannya kamu di Bandung sore ini. Sambil ditemenin barengan sama Randy teman pro 2 di Suara Ceria sampai nanti jam 7 malam. Siap-siap, bakal banyak keseruan yang bakalan dibagiin buat kamu. Nanti di jam setengah 5 sore kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Ada penulis, wah. Dan nanti di jam setengah 6 juga kita akan ngobrol-ngobrol soal highlight yang jadi sorotan isu banget di minggu ini, ya kan? Hal-hal yang ramai diperbincangkan, asik. Apa kira-kira, nanti tungguin aja teman pro 2. Dan pokoknya masih banyak banget deh keseruan yang akan dibagikan buat kamu. Spesial di Jaga Malam. Jaga Malam, Suara Ceria dong. Spesial di Suara Ceria teman pro 2. Stay tune terus. Yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen interaksi nanti sama narasumber, boleh banget save dulu nomornya pro 2 diri sekarang. Tinggal langsung save aja 0812-6020-9696. So let's go, kita mulai Suara Ceria barengan sama Randy Aditya. Baby.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kami dari
2: Gamalela Wardi Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng. Produ FM.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Produa throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat jadi ya barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Seperti biasa di jam 4:30 sore kita akan hadirkan, kita akan datangkan tamu-tamu inspiratif yang setelah kamu dengerin tuh kepikiran buat bikin sesuatu gitu teman Pro 2. Nah sore ini kayaknya akan relate buat kamu yang suka banget nulis, karena kita kedatangan seorang penulis yang udah nulis dari SMP dan mulai berani untuk nerbitin karyanya sendiri pas dia udah kuliah teman Pro 2. Ini pasti relate juga sama kamu nih, karena pasti banyak banget yang suka nulis, entah itu nulis cerpen, nulis puisi, mungkin beberapa berbagai macam bentuk platform dan juga media kepenulisannya, entah itu di online atau mungkin kamu ada kepikiran pengen nerbitin buku. Nah ini adalah orang yang cocok buat kita ajak ngobrol teman Pro 2. Sore ini udah hadir di studio kita ada Kak Aida.
6: Halo.
5: Bener dari mana Kak Aida?
6: Dari Bandung.
5: Ah, oke, okay. Kak Aida dari Bandung. Kak Aida, udah nulis tuh kan dari SMP tadi. Betul. Sempat cerita ya. SMP-nya kelas berapa Kak Aida?
6: SMP-nya kayaknya kelas 2 atau kelas 3 deh Kak.
5: Nulis-nulis apa nih? Cerpen atau apa?
6: Nulis itu nulis cerita biasa awalnya di buku diary. Kayak biasalah, cinta-cinta monyet zaman SMP ya kan.
5: Dear diary gitu-gitu. Oh my God.
6: Terus habis itu memberanikan diri untuk coba nulis di Wattpad. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 pada merasakan Wattpad saat itu pasti relate sih. Okay. Jadi nulis di Wattpad baru deh ke yang lain.
5: Gitu. Emang sekarang Wattpad udah nggak segede itu?
6: Sebenarnya masih, tapi kayaknya yang Momo aja kalau sekarang. Karena sudah beralih ke buku fisik gitu rata-rata.
5: Oh, kan banyak tuh ya IP-IP dari Wattpad yang pada akhirnya viral. Betul. Gening cerita-cerita perselingkuhan sih kalau yang masuk di aku timbakan beberapa ada ya cerita Wattpad gitu dan akhirnya viral juga, dan itu mungkin bisa jadi platform yang tepat buat kamu yang mulai menulis. Kakak berarti sempat juga nulis di Wattpad?
6: Sempat.
5: Oke.
6: Okay. Justru awalnya karena dari Wattpad itu.
5: Nulisnya nulis apa tuh Kak di Wattpad?
6: Nulis cerita-cerita cinta monyet tadi di Wattpad. Awalnya sih ngerasanya kayak alay ya Kak. Tapi di sisi lain kalau misalkan nggak dilanjutin ya kita nggak akan punya karya gitu, makanya ya udahlah paksain aja tulis, mau jelek ya mau enggak kayak yang penting nulis dulu aja.
5: Iya aku setuju sih, karena banyak orang yang overthinking di karya pertama ya. Takut jadi kayak sangat apa ya, mendewakan dan sangat takut banget untuk ngulain karya pertama.
6: Betul.
5: Terus diganti-ganti lagi, diedit-edit lagi dan nggak diposting-posting, terus pada akhirnya nggak ada karya pertama sama sekali gitu. Kalau kakak lebih memilih untuk ya udah gas aja.
6: Betul.
5: Gitu ya. Ceritanya soal apa tuh?
6: Kalau novel pertama sih sebetulnya tentang keluarga. Judulnya Lentera. Ya biasalah, karena mungkin sebelumnya nih Kak, aku kan aslinya tuh dari Banten. Jadi menceritakan waktu aku kecil di Banten tuh kayak gimana, cerita teman-temanku di Banten kayak gimana gitu. Sih kalau di novel pertama.
5: Jadi lebih ke cerita-cerita yang relate dengan kehidupan keluarga.
6: Betul.
5: Gitu. Oke, kalau aku boleh tahu berarti di awal-awal nulis itu bentuk si novelnya konfliknya kayak gimana?
6: Konfliknya sih lebih ke konflik orang tua ya, kayak perbedaan pendapat orang tua kita, kemudian kita sebagai anak tuh harus kayak gimana, kayak gitu sih. Karena kan kalau kita masih kecil kita kadang bingung ya, kita harus seperti apa gitu menanggapi argumen-argumen mereka. Jadi ceritanya tentang itu sih.
5: Oke, konflik keluarga. Betul. Berarti ya, yang pasti mungkin juga sebuah isu yang dimilikin sama beberapa orang. Gitu. Oke, di karya keberapa kakak mulai ngerasa, oh kayaknya aku emang, ya walaupun kakak pada saatnya masih kuliah gitu ya, kayaknya aku pengen ngefokusin ke dunia nulis deh gitu.
6: Di karya kedua mungkin ya. Sama novel juga.
5: Masih novel
6: cuma,
5: juga?
6: Betul, kalau yang pertama kan genrenya saga ya keluarga, kalau yang kedua itu romance. Gitu. Jadi mulai yang cinta-cinta ala itu mulai dimasukin nih di novel yang ini gitu. Sebetulnya aku awalnya ngerasa kayak, aduh diterbitin jangan ya cerita ini. Tapi aku ingat lagi kata Raditya Dika, katanya kita harus tetap nulis meskipun tulisan kita jelek, karena biar kita tahu gitu loh yang harus diperbaiki apa, biar nanti karyanya bisa bagus mungkin suatu hari nanti gitu.
5: Kalau udah kayak Raditya Dika gitu, katanya sehari tuh mau gak mau dipaksain tetap harus nulis ya. Kalau Aida gimana?
6: Metode? Sama.
5: Sama.
6: Jadi sehari tuh kayak nargetin 500 sampai 1000 kata.
5: kaget aku 500 sampai 1000 halaman kirain teh.
6: Enggak dong. Wow. Itu langsung kejang-kejang kayaknya ya.
5: Sangat produktif sekali. 500 sampai 1000 halaman per hari. Oke, 500 sampai 1000 kata.
6: Betul.
5: Itu kalau kurang lebih kalau di Microsoft Word berapa halaman tuh?
6: Kayaknya 1 sampai 2 halaman deh. Kalau ukuran A4 ya.
5: Itu kayaknya satu metode yang juga bisa kamu tiru deh teman Pro2, menulis setiap hari. Betul. Karena banyak

0: mendedikasikan waktu untuk menulis gitu ya, ya kayak, oh oke okay, aku pengen bikin buku yang baru, oke okay deh, aku targetin dalam satu bulan ini beres gitu. Atau kakak yang ya udah ditulis aja tanpa ada deadline tertentu.
1: Yang kedua sih kayaknya, ditulis aja tanpa ada deadline tertentu, tapi ada hasilnya gitu.
0: Oke, okay, ada progresnya. Oke, okay. Apa yang kakak rasain dari metode yang kedua itu?
1: Ngerasanya kayak lebih tersusun aja sih kak, karena mungkin kalau yang pertama di sisi lain karena aku juga sambil kuliah, sambil kerja juga kadang udah nyempetin waktu, tapi ternyata tiba-tiba ada kegiatan mendadak, jadinya kan gak jadi. Tapi kalau pakai metode yang kedua tuh ya tetap ada gitu yang kita tulis.
0: Oke, okay. Dan mungkin dengan kakak kerja terus kuliah juga, itu nambah pengalaman dan juga referensi juga. Betul. Gak sih? Karena aku ngerasanya kalau penulis itu kan harus berwawasan luas, seenggaknya di bidangnya gitu ya, ketemu sama banyak orang sehingga punya POV yang kaya lah untuk apa yang dia tulis. Jadi punya, harus punya kehidupan lain selain dari jadi penulis gitu ya. Oke, okay. Ini menarik teman Pro 2, karena tadi cukup yakin banyak di antara kamu yang mungkin udah mulai nulis-nulis gitu di Facebook Notes mungkin, atau di Wattpad, atau sesimpel bikin satu cerita ataupun cerpen diposting di feed, jadiin karosel yang gitu-gitu kan. Platformnya sekarang jadi semakin banyak, tapi juga semakin banyak juga orang yang ngelakuin hal yang sama. Nah kalau Kak Aida sendiri untuk ngebedain diri dari orang lain, itu caranya gimana Kak?
1: Kalau dari segi penulisan mungkin ya Kak, biasanya kan kalau novel-novel tuh ya udah gitu, cuma cerita inti dari novelnya aja gimana. Tapi aku tuh pengen ngebedainnya di setiap novel aku tuh, aku pengen menyisipkan karya-karya puisiku di akhir cerita tentang cerita itu. Itu yang mau aku jadikan sebagai identitas diri aku di setiap karya-karyaku. Karena di novel pertama pun juga sama, bahkan kalau di novel pertama itu aku sempat dijadiin pertunjukan si puisinya.
0: Wah keren gitu, ya. Jadi show, di show gitu?
1: Betul.
0: Wah kayak gimana tuh?
1: Kan judulnya Lentera ya. Sekarang yang dijadiin pertunjukan itu jadinya rumah. Jadi ya teman-teman bermonolog kemudian berpuisi dari puisi yang ada di buku itu.
0: Oke. Memang bukunya tuh kumpulan puisi?
1: Enggak, novel.
0: Novel, tapi di
1: akhirnya ada
0: bagian puisinya. Akhirnya ada puisi. Oh, ada berapa puisi berarti?
1: Berapa ya? Kayaknya hampir 10-an deh.
0: Oh, lumayan banyak berarti ya.
1: Jadi bisa milih.
0: Oke. Jadi format yang berusaha kakak sampaikan sebagai pembeda dibandingin kreator yang lain adalah selalu ada puisi di bagian akhirnya. Itu kayak intisari dari ceritanya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Yang menggambarkan tiap-tiap tokohnya kayak gimana gitu.
0: Ini menarik nih. Kak, ada referensi atau terpengaruh enggak ke satu orang atau dua orang penulis?
1: Sebenarnya yang jadi inspirasi aku tuh Bang Radit sih. Karena beliau tuh nulisnya tuh apa ya, sesuai sama realitas kehidupan aja gitu loh. Jadi setiap pembaca tuh ngerasa relate. Dan ya karena beliau juga aku akhirnya membuat cerita-cerita tentang keseharian aku, teman-temanku gitu.
0: Apa buku Raditya Dika favoritnya Aida?
1: Kayaknya yang masih seri hewan-hewan gitu.
0: Sekarang udah ke ini ya. Apa terakhir tuh? Ubur-ubur lembur?
1: Lupa lagi, tapi kalau yang terbaru aku suka banget sama Timun Jelita.
0: Timun Jelita, karena itu juga jadi project band ya kalau nggak salah ya. Jadi ada semacam disc-nya untuk playlist sambil dengerin tuh sambil bisa baca juga. Seru kayak gitu ya. Jadi Raditya Dika yang jadi reference banget. Dari kapan suka sama Raditya Dika?
1: Dari kapan ya? Kayaknya dari awal kuliah juga deh. Tapi kalau nonton-nonton filmnya kan dulu dia filmin tuh karya-karya beliau, kayaknya ya dari zaman SMA mungkin.
0: Oke, akhirnya terinfluence lah. Karena mungkin mau gak mau, kalau kita suka sama satu kreator, ada satu dua hal yang nempel ke karya kita sendiri gitu ya. Oke, yang nempel dari Raditya Dika ke karyanya Aida apa?
1: Menyisipkan humor di dalam cerita itu.
0: Oh gitu?
1: Iya, dan ternyata setelah dilakuin tuh susah ya kak. Kalau misalkan kita ngobrol langsung nyisipin humor tuh ya gampang gitu. Maksudnya ya gimana selera kita aja. Tapi ternyata kalau di tulisan tuh tidak semudah itu. Aku juga sedikit-sedikit belajar. Makanya kalau misalkan ada pembaca yang review buku aku, terus kayak di bagian ini aku ketawa loh, aku tuh kayak terharu gitu. Ternyata aku juga bisa meskipun belum sesempurna Bang Radit gitu.
0: Iya sih ya, karena mungkin kalau kita nyampein langsung ada bentuk nonverbal yang dilakuin kayak gerakan, atau mungkin kita juga bisa nyisipin nada. Kalau dalam bentuk tulisan ya A to Z alfabet yang bisa kita mainin gitu ya. Oke, ini menarik teman Pro 2. BTW, buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget teman Pro 2 sama Aida. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Abis ini kita masih bakalan ngobrol sama Aida, terutama soal gimana caranya pada akhirnya kita bisa nerbitin buku kita sendiri gitu. Mungkin kamu ada yang punya bank untuk naskah

naskah novel kamu gitu ya. Terus bingung, ih pengen deh nerbitin sendiri, caranya gimana ya. Nah ini Kak Ira juga bakalan share soal itu teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Maaf jika aku yang bersalah.
5: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Soalnya jadi barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol barengan sama seorang penulis dari Serang yang berpindah ke Subang, terus berpindah lagi ke Bandung, sekarang domisilinya lah ya. Ada Kak Aida.
5: Halo.
4: Jadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar dari kapan Kak Aida nulis, terus juga apa aja yang udah pernah ditulis. Dan BTW Kak Aida juga ini udah banyak banget ikutan lomba-lomba menulis dan dapat banyak juara juga nih. Kalau Kak Aida sendiri biasa ikutan lomba nulis yang kayak gimana Kak?
5: Awalnya sih aku ikut lomba puisi ya Kak, tapi karena kayaknya aku ingin fokus di novel, akhirnya aku ikut lomba nulis novel kayak gitu di penerbit indie. Kayak gitu.
4: Tapi aku lihat ada ini nih, juara 2 news anchor tingkat nasional.
5: Betul.
4: Wah, apakah ini turunan dari buku atau karena linear sama jurusan di kampus?
5: Kayaknya karena selinear aja sih sama jurusan di kampus. Karena kan kalau awan kuliah di Unpas nih Kak, di Pasundan. Kalau di Unpas tuh kita nggak ada penjurusan ke humas atau ke jurnalistik. Jadi awal-awal semester sampai semester 6 tuh aku pengen ke PR ya nanti berkarirnya. Tapi ternyata pas menuju semester akhirnya aku tertarik di bidang jurnalistik gitu loh.
4: Oh.
5: Makanya aku ikut lomba news anchor gitu.
4: Ternyata tapi, dapet juara ya, juara 2.
5: Aku
4: kenapa?
5: Pengen cerita sedikit deh.
4: Kenapa tuh?
5: Di tahun kemarin tuh aku ikut lomba baca berita RRI Pro 3 Bandung.
4: Pro 3.
5: Iya, dan aku dapet.
4: Tahun kapan?
5: Tahun kemarin.
4: Tahun kemarin.
5: Iya.
4: Kayaknya langsung dari Jakarta deh kalau Pro 3 itu.
5: Oh iya.
4: Iya. Dapat juara. Wih, keren.
5: Makanya waktu dihubungin kayak kita ngobrol di RRI 2, aduh kayak ya Allah terima kasih banyak. Oh, kemarin dapat penghargaan, sekarang diundang.
4: Wih, iya dong. Iya dong. Karena pasti banyak sih di luar sana teman Pro 2 yang juga punya arah karir dan juga mimpi yang sama gitu ya, pengen jadi penulis, entah itu penulis novel, penulis naskah, pokoknya based on dari tulisan gitu ya. Karena ya balik lagi ke soal Raditya Dika tadi, katanya kan semua karya seni itu pada dasarnya awalnya tulisan ya.
5: Betul.
4: Film dari tulisan, naskah gitu kan, buku apalagi gitu. Jadi ilmunya kayaknya kepake di banyak platform entertain gitu. Penulis mungkin naskah FTV, TV show, terus podcast, mungkin nanti ada penulisan skripnya juga. Jadi memang bisa terpakai di banyak lini lah gitu. Nah kalau balik lagi ke buku nih, karena Kak Aida juga udah nerbitin buku di sebuah penerbitan indie, mungkin teman Pro 2 yang dengerin ada yang penasaran, itu mekanisme dan teknisnya kayak gimana kalau untuk novelnya Kak Aida sendiri?
5: Kalau dari pengalaman pribadi aku, waktu itu kan ada informasi tuh tentang perlombaan menulis novel solo indie tingkat nasional. Terus ada aturannya gitu, jadi setiap hari selama 25 hari itu kita harus nulis 1000 kata setiap harinya selama 25 hari. Okay. Nah dari situlah aku tertantang kayaknya, okay deh, karena kan itu yang dari awal tadi tuh Kak, aku punya kebiasaan seperti itu gitu loh. Jadi ya udahlah ikut aja. Ternyata pas coba-coba tuh bisa dapat penghargaan dari situ gitu. Jadi setelah kita melakukan menulis selama 25 hari, kita nanti ngelakuin self editing selama 1 minggu. Habis itu nanti naskah kita disetorin lagi, nanti dikasih lagi ke kita untuk direvisi kecil-kecilan. Baru itu udah ditinggal diterbitin aja. Jadi kita nggak perlu keluar uang.
4: Okay. Dan selama proses itu tuh berarti banyak orang yang ikutan juga?
5: Betul.
4: Oh. Tahu nggak ada berapa orang tuh yang ikutan?
5: Waktu itu hampir 100 orang gitu Kak, karena disaring kan dari daftar. Karena pas daftar tuh kita harus punya akun Wattpad dulu. Karena selama periode menulis berlangsung tuh publikasinya di Wattpad gitu. Jadi disaring, kayaknya 50-an peserta, abis itu nanti disaring lagi di semifinal, di final gitu.
4: Dan pada akhirnya Aida juara ke?
5: 1.
4: Keren, dan itulah yang pada akhirnya bisa bikin Aida nerbitin buku sendiri.
5: Betul.
4: Okay, ini teknis dan mekanisme yang common dilakukan sama penerbitan indie. Pasti dari startnya lomba dulu.
5: Tapi nggak semua sih. Tapi memang ada yang kayak kita bayar sendiri gitu. Cuma kan itu untuk pelajar dan mahasiswa agak lumayan nih ya. Jadi menurut aku kalau misalkan teman-teman Pro 2 pengen nerbitin di penerbit indie nih, jadi ikut di lombanya aja. Gitu.
4: Karena 0 rupiah ya, dan ya proses kurasinya berarti di situ ketika perlombaan. Kalau karena kita memang eligible untuk bisa diterbitin, ya kita diterbitin aja. Karena kan ada yang self-publishing juga tuh ya.
5: Betul.
4: Yang kita memproduksi buku sendiri, terus juga saluran distribusinya bisa dari kita, bisa dibantu dari pihak lain juga. Nah kalau ini tuh benar-benar 0 rupiah mungkin ya. Karena ya tadi filtrasinya dari si perlombaannya. Nah setelah kakak juara 1, berarti apa yang dilakuin tuh?
5: Kalau udah juara satu ya udah kita dapat bonus dari penjualan kita, terus bonus di juara satunya itu gitu,
4: oh,
5: dapat uang pembinaan
4: juga.
5: Betul. Jadi kita dapat royalti dari buku yang kita jual, dapat uang pembinaan juga. Oh. Nah setelah itu tuh biasanya penerbit ini tuh ngasih hadiah yang lain kayak voucher terbit panas untuk penerbitan buku kita selanjutnya tapi gratis.
4: Oke. Nah sistem royalti yang kakak dapat itu berarti per bisnis pembelian si bukunya.
5: Betul. Biasanya satu buku tuh sekitar berapa ya? 10-20% lah.
4: Dari harga jualnya.
5: Betul.
4: Oh, dan itu dibayarinnya berarti berapa lama sekali?
5: Tergantung sih, ada yang 1 bulan sekali. Gimana kesepakatan kita sama penerbit aja.
4: Karena nanti penerbit lah yang akan ngurusin soal distribusinya juga.
5: Betul.
4: Kalau buku Kak Aida sendiri nih. Yang tadi berarti ya judulnya Lentera. Atau
5: Lentera,
4: bukan?
5: Lagi? Yang Prasa yang dapat juara satu.
4: Oh, yang Prasa. Nah, itu berarti sekarang masih bisa dibeli.
5: Kalau sekarang enggak,
4: udah
5: karena MOU-nya cuma sampai 1 tahun aja kita.
4: Oh.
5: Kecuali mungkin kalau teman-teman nerbitin sendiri baru MOU-nya bisa lebih panjang. Tapi karena kita ikut di perlombaan tadi, MOU-nya cuma 1 tahun aja.
4: Jadi setelah 1 tahun itu, kalaupun mau diproduksi lagi harus ada MOU baru, ada kerjasama baru berarti ya. Kalau upcoming project dari Aida sendiri, itu mau nulis apa nih yang mungkin dalam waktu dekat akan terbit?
5: Kebetulan aku tuh kemarin baru selesai PO novelku yang terbaru, Kak.
4: Tanggal berapa selesainya?
5: Tanggal 29 April.
4: Oh, baru banget berarti ya? Belum, ya semingguan lah kurang lebih ya. Nah itu berarti si sistem PO-nya udah selesai, jadi udah gak bisa dibeli lagi?
5: Bisa sebetulnya. Kemarin tuh sistem PO tuh untuk mengukur nanti siapa yang penjualnya paling terbanyak, nanti dia dapat kategori juara 1, 2, 3 gitu. Karena aku nerbitinnya sekarang tuh masih sama gitu loh. Sistemnya kayak yang aku nerbitin buku ke 1 dan kedua dari perlombaan juga. Karena aku pikirnya itu tadi, untuk pelajaran mahasiswa kayaknya lebih oke kita ikut event-event kayak gini dibanding nerbitin sendiri ngeluarin uang yang sekian gitu.
4: Nanti kalau udah ada penjualan regulernya, itu tuh akan ada di toko buku, Kak?
5: Di penerbit ininya biasanya.
4: Langsung ada toko offline store-nya atau di online?
5: Di online.
4: Di online. Jadi kalau orang mau beli bisa langsung ke toko online si penerbit ini.
5: Betul.
4: Kalau aku penasaran nih, kalau harga jualnya tuh berarti ditentuinya sama si penerbit ininya?
5: Betul. Tergantung jumlah halaman, jumlah kata dari penerbitnya.
4: Biaya produksi dari bukunya juga mungkin ya. Kalau yang diterbitin itu bukunya 1000 halaman mungkin lumayan tuh, walaupun agak buku macam apa 1000 halaman? Yellow page mungkin ya, yang tebel banget.
5: Betul.
4: Gitu. Seru juga ya, teman Pro2 ya. Mungkin ini jadi bisa jadi sebuah gambaran buat kamu yang bermimpi untuk jadi seorang penulis. Ada cara ini nih, ikut lomba-lomba di penerbitan indie. Betul. Untuk kemudian nanti karya kamu akan diterbitkan. Ada tips gak buat teman Pro2 yang lagi dengerin, mungkin kepikiran pengen ikutan lomba-lomba juga dari penerbit indie supaya karyanya bisa dibukukan, gimana caranya?
5: Pokoknya teman-teman kalau misalkan punya naskah, langsung ikutan aja info lomba-lombanya. Karena pasti di setiap penerbit ini tuh ada aja gitu, Kak, event lomba kayak gini. Nanti tinggal di-storyin aja naskahnya, teman-teman harus rajin upload, kemudian bikin konten promosi, ya kayak gitu sih. Yang penting berani dulu aja deh, masalah jelek atau enggaknya tuh gimana nanti. Yang penting kita berani dulu aja. Karena kalau misalkan kita fokus ke, aduh takut enggak ada yang baca, aduh takut jelek tulisannya, ya enggak akan jadi gitu loh karya kita. Maksudnya aku ngomong kayak gini bukan berarti karyaku sempurna ya, aku juga masih belajar gitu. Dan aku rasa teman-teman Pro2 juga bisa mencoba ini gitu.
4: Iya, karena salah satu permasalahan dalam berkarya ya itu untuk memulainya. Gitu kan, kita udah punya karya tapi masih minder, masih malu-malu untuk ngeluarinnya. Mungkin takut sedikit yang baca.
5: Betul.
4: Takut sedikit yang beli, dan kekhawatiran-kekhawatiran itu yang mungkin malah bisa jadi semacam kayak barrier untuk kita melaju dan berprogres gitu. Sikat aja, gas aja gitu ya. Sempat ngelihat kayak kompetitor gitu enggak? Oh, yang ini nerbitin ini, oh yang ini nerbitin ini gitu, bikin cerita ini gitu.
5: Sempet sih, dan itu tadi aku kan di novel kedua tuh nerbitin cerita romance ya. Dan aku ngerasanya alay, sedangkan teman-teman yang lain tuh bikinnya genrenya beda. Romance pun romance yang kayak kesannya tuh berkelas gitu loh kak. Tapi ternyata ya karena aku punya keberanian tadi, ya akhirnya ternyata membuahkan hasil juga gitu.
4: Nah oke, okay. Keyakinan sama karya sendiri juga bahwa ini akan oke, okay. As long as kitanya juga mungkin apa namanya masih struggling untuk masuk ke dunia penulisan buku ini, ya apa juga ikut aja dulu flow-nya. Dan ini satu jalan yang bisa mungkin kamu coba juga teman berdua, ikutan lomba yang diadain sama penerbitan indie untuk kemudian karya kamu bisa dibukukan. Keren banget. Kak Ida, thank you banget udah mau mampir ke Suara Ceria barengan sama Randi. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan gak buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
5: Oke, okay, untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di rumah ataupun di mana aja, pokoknya kalau misalkan punya suatu karya, keinginan dan sebagainya, coba dulu aja, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau misalkan kita takut terus, ya gimana mau ada hasil? Pokoknya berani aja dulu, masalah hasilnya nanti belakangan. Karena kan ada pepatah yang selalu bilang, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
4: Keren banget, Kak Ida, thank you ya.
5: Terima kasih.

0: gue Mark Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Radio.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
3: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Produk FM,
2: teman terbaik.

0: Lalu jadi berikan seorang dia di tiap masih nemenin kamu teman Pro 2 di dua hari kebelakang RRI Bandung bersama dengan Pro 4 Bandung dan juga dari Kias Bambu ini mengadakan sebuah acara di auditorium Lokantara Budaya dengan tajuk Lentera Klung lagi. Apa eventnya teman Pro 2? Ada perlombaan festival yang diikuti sama TK dan juga SD, lomba tampil angklung khususnya teman Pro 2 ya. Dan ini adalah sebuah event tahunan sebenarnya, sudah kedua kalinya diadakan berkolaborasi Kias Bambu dengan RRI Pro 4 Bandung. Langsung aja deh biar makin jelas teman Pro 2 di udah kedatangan di studio Pro 2 sudah hadir ada tim kreatif dari Kias Bambu. Ada Teh Liska. Hai, selamat
1: hai,
0: sore Teh Liska.
1: Sore juga.
0: Wah, ini mungkin karena jadi hari terakhir kayaknya sisa-sisa energi ya.
1: Betul sekali. Maafkan ya kalau agak-agak gimana gitu ya, tidak secetar awal-awal tadi gitu.
0: Sisa-sisa energi.
1: Betul banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Literangklung 2.
1: Betul, Literangklung 2.
0: Yang sudah hampir selesai. Iya. Karena kabarnya di sore ini sudah tinggal pengumuman juara. Oke,
1: pengumuman.
0: Tapi kalau kita track back lagi ke belakang di hari Sabtu kemarin sempat ada perlombaan untuk SD juga ya?
1: SD, iya. Jadi okay. Kita ini sekarang ada beberapa kategori, mereka bagi jadi 2 hari.
0: Oke. Okay. Ini memang menjadi sebuah acara tahunan yang memang Kias Bambu salah satu goalsnya mungkin untuk melestarikan budaya.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Sekali.
0: Kenapa
1: betul
0: memilih banget si perlombaan untuk anak TK dan anak SD?
1: Gini. Jadi Kias Bambu itu punya 2 event besar tiap tahunnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang sekarang ini Literangklung itu kepanjangan dari Literasi Angklung.
0: Oke. Okay.
1: Itu tuh kolaborasi kita bareng Pro 4 untuk juga selain untuk melestarikan angklung, musik angklung kebanggaan kita semua, juga untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bulan Mei kan bulannya pendidikan, Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional. Makanya kita kasih tema Literangklung, Literasi Angklung. Gitu. Kalau yang sebelumnya bareng Pro 4 itu namanya Rimba.
0: Rimba Fest,
1: yeah. Rhythm of Music Bambu Angklung. Itu di bulan November, eventnya beda lagi. Eventnya itu untuk memperingati Hari Angklung Sedunia. Gitu.
0: Jadi nanti November akan ada lagi?
1: Saya colek tim RRI-nya ya, kita kolaborasi lagi nih.
0: Karena udah beberapa kali juga mengadakan di RRI ya.
1: Betul. Ini kalau di RRI itu kalau bareng Kias Bambu yang kedua.
0: Okay.
1: Yang sebelumnya Rimba, yang sekarang Literangklung.
0: Okay. Gitu. Dan memang respon dari pesertanya juga luar biasa.
1: Masya Allah sekali kalau di RRI itu. Ini fun fact ya, ada yang datang ke kita, ada yang DM juga di IG, ada yang hubungin kita. Justru tahu lombanya juga salah satunya dari YouTube-nya RRI. Jadi kita kemarin itu ada peserta yang jauh-jauh nih dari Tangerang.
0: Wow.
1: Dari Pamanukan Subang. Kemarin Pamanukan Subang juga ikut di event yang sekarang. Sumedang, kalau Bandung Raya ya kayak kota kabupaten Cimahi itu udah banyak banget yang berpartisipasi. Jadi angklung itu udah benar-benar kalau Jawa Barat udah jadi tuan rumah deh kayaknya.
0: Udah gitu. Biasalah untuk jadi tuan rumahnya ya.
1: Yang datang ke kita, saya lihat dari YouTube-nya RRI katanya. Wah, bangga banget nih kita.
0: Keren. Gitu. Kita juga bangga dong menjadi bagian dari yang melestarikan budaya angklung.
1: Betul banget.
0: Itu karena penampilan kemarin dan juga hari ini juga akan ditampilkan di YouTube RRI Bandung Live ya.
1: Okay, stay tune nih.
0: Betul, itu dia. Kalau tadi ngomongin soal eventnya sendiri, Literangklung dan yang disasar adalah anak
1: TK dan SD.
0: TK dan SD, yeah. Ada alasan tertentu nggak? Kenapa TK dan SD?
1: TK dan SD, gini ya, karena kita itu kan misi utamanya itu melestarikan musik angklung, ya kan? Jadi kita mulai untuk menanamkan rasa cinta musik-musik daerah, budaya asli milik kita itu dari sejak dini, dari TK, dari SD, biar jadi dasarnya. Jadi ketika nanti mereka kenal musik-musik baru, tapi mereka udah kenal duluan sama musik miliknya sendiri. Makanya kita nyasar banget buat para pelajar TK dan SD. Gitu, itu sih visi utamanya kita atau alasan utamanya kita kenapa di sekarang itu TK dan SD.
0: Gitu. Supaya dari kecil banget udah ditanamkan budaya angklung gitu. Dan ternyata bisa ya untuk jadi sebuah penampilan. Karena tadi juga aku sempat nge-MC teman produksi di acaranya. Dan ngelihat anak-anak TK, anak-anak SD ini, wow, ternyata ada yang bawain lagu internasional.
1: Iya, TK kan? Lo ya, TK lo itu.
0: Ada yang bawain lagu Indonesia juga, ada yang di mix sama joget tipis-tipis. Betul. Ada yang nyanyi juga.
1: Iya, anak TK ya yang biasanya ngomong juga kadang masih cadel-cadel lucu gimana gitu ya. Ternyata udah fasih banget nih main angklung. Itu kan betul. Jadi wow, ternyata musik angklung itu tidak kenal usia. Gitu.
0: Kecil banget juga udah bisa.
1: Betul.
0: Main ya.
1: Iya, enggak hanya musik-musik daerah ya, musik daerah apalagi musik mau nasional, internasional bisa dimainkan, bisa diiringi oleh alat musik angklung.
0: Betul. Gitu. Dan kalau kita ngomongin soal angklung teh memang kayaknya Jawa Barat banget gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ini kan sebenarnya sebuah warisan yang sudah ada ratusan tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Yang memang harus terus bisa dilestarikan karena jadi salah satu warisan budaya juga.
1: Iya, udah UNESCO ditetapkan. Iya, betul. Setiap tanggal 16 November itu sudah ditetapkan menjadi warisan tak benda milik Indonesia. Jadi udah gak bisa diaku lagi sama yang lain nih. Udah asli nih.
0: Sorry nih.
1: Anu gaduhna Indonesia ya. Gitu.
0: Udah approve ini mah.
1: Udah approve.
0: Dari UNESCO.
1: Udah legal nih ya.
0: Betul. Gitu. Nah sekarang tinggal tugasnya dari warga Indonesianya.
1: Iya, jangan.
0: Ulah ambek-ambekan pas lagi di rebut ya kan. Tapi gak ada.
1: Nah gitu. Juga. Giliran di canda kuno sanes gitu ya. Kan kalau sudah tiada, aduh. Pamitos ka canda kuno sanes nembe. Taman nu abi gitu.
0: Baru merasakan.
1: Jangan sampai kayak gitu.
0: Pentingnya teh ketika diambil sama orang.
1: Iya, aduh ya Allah, udah diambil sama orang baru deh kerasa kehilangan.
0: Asik. Bener ya Teh Liska ya. Kalau menurut Teh Liska sendiri, cara terbaik untuk kita melestarikan si angklung ini selain dari ya kalau untuk TK dan SD bisa ikutan lomba kayak gini sekarang.
1: Iya gitu ya.
0: Nah, kalau cara-cara lain mungkin yang bisa dilakuin sama teman Pro 2 untuk terus melestarikan si budaya angklung ini apa? Apa kira-kira?
1: Untuk yang paling bisa kita lakukan gitu ya, mulai dari mensupport baik itu dari sering mendengarkan atau kita boleh nih yang mau jalan-jalan ke tempat-tempat yang memang punya pertunjukan angklung. Kemudian sekarang kan udah mulai banyak tempat-tempat belajar juga. Kemudian ya kita menikmati musik angklung kayak gimana sih gitu. Jadi kayak kan kadang-kadang gitu kita itu lebih mengenal musik luar ya. Kalau musik sendirinya itu kayak jarang banget kita buka playlist play songnya itu. Kayak udah jarang banget nih anak-anak apalagi generasi muda yang tiap mau, aduh sekarang lagi apa ya, pengen dengerin musik apa, nggak kelintas aja gitu angklung. Nah itu kayaknya visi besar, kayak PR banget dan jadi cita-cita kita gitu. Kalau mau yang lagi galau, sih galau, yang lagi happy, yang lagi apa, dengernya musik angklung nih kan.
0: Iya,
1: bukan nggak mungkin juga ya, itu kayak sisi. PR banget sih. Coba bayangin kalau misalkan semua anak-anak Indonesia gitu ya, mulai dari TK, SD, bahkan yang remaja ataupun yang ini, kalau lagi ini teh nyarinya musik angklung, wah apa enggak punya kita tuh angklung.
0: Itu dia, gitu. Karena secara instrumen kalau Randy lihat ya di lagu-lagu yang dibawain sama adik-adik yang masih TK dan juga SD, sebenarnya ini potensial secara Randy dengerin juga, wah enak banget nih.
1: Kayak lebih grande gak sih?
0: Iya benar. Apalagi makin banyak tuh orangnya.
1: Iya.

0: musik-musik bambu. Okay. Nanti ada tampil semua lagu-lagunya, enggak hanya lagu daerah ya. Hmm. Lagu-lagu yang lagi hype sekarang, mulai lagu-lagu TikTok.
1: Rumba tuh ada berarti ya?
0: Ada. Mulai-mulai lagu viral.
1: Aku mau sombong dulu. Dulu zaman SMA, aku main di band itu. Mungkin bukan band ini ya, tapi alat musiknya kayak gitu.
0: Kan main bagian apa nih, instrumennya apa nih?
1: Gambang melodi.
0: Megang 4 dong panakolnya.
1: Betul. Panakolnya megang 4 tuh lihat bisa asli teman ya berdua. Kan, kan gambang teh ada yang ritme, ada yang melodi ya.
0: Betul.
1: Aku yang bagian melodi. Kadang megang 4, kadang megang 2.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Wah, pokoknya seru sih.
0: Konsentrasi seru banget kan?
1: Seru,
0: nih,
1: seru.
0: Bener kan? Kalau musik bambu, musik angklung punya Indonesia itu bisa diadaptasi, bisa dipakai musik apapun. Bener kan?
1: Betul. Dan kayaknya kalau balik lagi ke soal pesertanya tadi TK dan SD, sebagai orang yang juga mengalami, Randy zaman SD itu udah diajarin angklung.
0: Iya.
1: Sampai sekarang jujur ada beberapa nada-nada yang masih Randy ingat.
0: Nah kan karena dari kecil kan, iya, dari SD. Nah itu kenapa kita nyasar TK dan SD.
1: Nah.
0: Ini kayak jadi satu bukti nyata nih kalau dari SD belajar tuh. Betul. Ke atasnya ke bawah kan. Gitu.
1: Bahkan sampai lokasi lomba aja masih ingat.
0: Iya kan, dimana masih dimana kecil ingat? Ya? Dimana pernah ingat?
1: Di Lembang waktu itu. Di sebuah hotel lah di Lembang.
0: Iya.
1: Sama teman-teman SD juga,
0: ayah,
1: jadi
0: bener-bener
1: nempel gitu.
0: Nah,
1: dari itu juga yang mungkin diharapkan ketika menarik peserta yang masih kecil TK SD, itu mereka bisa terus nempel memori sampai mereka
0: betul.
1: Dewasa.
0: Ya. Doain kita ya nanti di Rimba nanti kita nggak hanya TK dan SD. Kalau tahun kalau Rimba November kemarin kita TK SD dan SMP. Mudah-mudahan nanti bisa kita juga anak-anak SMA nih, para remaja-remaja remaja nih ya, putih abu gitu ya.
1: Yoi.
0: Masa putih abu, masa paling indah kan katanya. Kan kalau masa paling indahnya diwarnain sama musik angklung, keren kan.
1: Nah,
0: doain ya kita bisa ngadain untuk tingkat SMA juga.
1: Amin, semoga gitu. Ya karena lumayan banyak juga ekskul di SMA di Bandung yang ekskul angklung gitu ya. Oke. Keren banget, Teliska atau Non Pisan sudah mau ngobrol-ngobrol.
0: Iya, sami-sami.
1: Di Pro 2 sukses terus, semoga bisa
0: amin.
1: Ada acara-acara
0: amin.
1: Lain setelah ini.
0: Oke, nih mau spill RRI juga ya, kita tunggu kolaborasi lainnya gitu ya.
1: Nanti di
0: mudah-mudahan
1: di
0: gitu ya.
1: Bukan, nanti November ada Rimba Fest
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh ini ya, mampir-mampir ke IG-nya kita.
1: Boleh. Apa tuh?
0: Kalau yang mau lihat-lihat event-event kita, lomba-lomba kita, bisa lihat di IG-nya kita, follow juga ada di Rimba Fest Rimba Festival.
1: Itu ya teman Pro 2 at Rimba Festival. Itu mungkin nanti kalau misalkan ada November, pelaksanaan si acaranya akan diinfoin di situ ya.
0: Iya. Pokoknya setiap ada event apapun itu kita infoin di situ.
1: Terus kita turun ya.
0: Sami-sami bisa nuhun. Oke.
1: Selamat kembali bertugas.
0: Bermain angklung ya.
1: Mantap. Nanti kita main lagi. Aku juga tadi tinggali gambang teh kayak nostalgia.
0: Kayak pengen main nih. Ada panakol nggak gitu?
1: Bener. Thank you Teliska.

Selamat jadinya berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Sebelum Randy lanjut lagi buat membagikan banyak sekali keseruan di sore hari ini, ada banyak info yang bakalan dikasih buat kamu teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Randy mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan jatuh di pukul 17 lebih 48 menit. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat ceria berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Skor akhir Persib versus Persija berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Sudah mulai terasa ada ambience konvoy juga nih dari Jalan Diponegoro. Ada beberapa motor yang selebrasi kemenangan Persib di sore hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati, tetap jaga ketertiban juga. Jangan sampai kita dapat hal-hal yang justru tidak diinginkan dari kemenangan ini ya. Congratulations untuk Persib Bandung buat kemenangannya.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga, yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Produ FM Bandung,
7: teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Info Produ.
2: Info Produ.
3: Info Produ berikan sama Randy Aditya, teman Produ. Informasi pertama datang dari dunia hiburan. Ariana Grande mengumumkan single pertama dari album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal. Lagu tersebut berjudul Head That I Made You Love Me yang jadwalkan rilis pada 29 Mei 2026. Dalam unggahan di Instagram Grande, ia menyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis. Ia juga mengatakan lagu tersebut diproduseri bersama kolaborator lamanya Ilya Salmazadeh dan juga Max Martin yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine.
0: Info Produ.
2: Info Produ.
3: Masih dari dunia seni, teman Produ, Pavilion Indonesia di Venice Biennale Arte 2026 menghadirkan pameran bertajuk Printing the Unprint yang menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis. Pameran ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Danantara Indonesia Trust Fund dengan kurator Aminuddin TH Siregar yang berlangsung di Scuola Internazionale de Grafica di Venezia. Para seniman menghadirkan narasi pelayaran abad ke-15 untuk menghidupkan kembali kisah pelayaran selama 14 tahun yang diciptakan secara bersama atas kolaborasi 7 seniman.
0: Info Produ.
2: Info Produ.
3: Berita terakhir datang dari dunia olahraga, teman Produ. Persib Bandung membungkam Persija Jakarta dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada hari Minggu. Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menang lewat 2 gol Adam Alis dan Persija sempat unggul melalui gol Aladine Al-Jarey. Hasil ini membuat Persib semakin kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin, sementara Persija tertahan di posisi ketiga dengan raihan 65 poin.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produ.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kemaprodua tinggi banget buat kami dengerin keren suara ceria barengan sama Randy. Di jam 7 ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Radio Republik

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam. Yaitu Pro 2 barengan sama Laifa pastinya dijaga malam yang nemenin kamu di malam hari ini. Gimana nih vibes-nya? Emang vibes pemenang yang enggak sih malam hari ini teman Pro 2. Nah, by the way teman-teman Pro 2, di malam hari ini juga bakalan ngobrol barengan sama Kak Dia Fahar Nafi. Jadi Kak Dia ini adalah seorang founder dari Capit Peluang dan juga tergabung ke komunitas Yachtpreneur nih teman Pro 2. Kita bakalan say hi dulu ke Kak Dia. Selamat malam Kak Dia.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke. Oke, ini udah aman banget Kak suaranya. Oke, Kak Dia sebelumnya thank you banget Kak udah menyempatkan waktu di malam hari ini, apalagi di malam yang penuh kemenangan ya Kak Dia ya malam hari ini. Oke, by the way nih Kak Dia adalah founder dari Capit Peluang. Boleh diperkenalkan enggak nih Kak Dia, Capit Peluang ini sebenarnya apa nih Kak?
2: Baik. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dia Farnavia atau biasa dipanggil Dia. Kebetulan dulu pernah main juga ke Pro 2 Bandung.
0: Wow.
2: Acara sepeda kalau nggak salah. Tahun ini gitu. Dan saat ini aku bisa main lagi ke Pro 2 Bandung di acara Jatimal. Kenapa saya perlu buat di acara Jatimal ini kan? Nama Jatimal itu kan sebenarnya tanggal malam-malam ya.
0: Bener.
2: Topik yang mau dibahas malam ini mungkin banyak orang yang galau dengan gimana sih kita mau menggunakan AI di bidang bisnis gitu, karena kan mungkin paling bilang AI sama AI ini pada kita sendiri kayak ini lebih tapi di bisnis gimana tuh gitu. Nah nanti mungkin kita akan terkait dengan teman-teman AI-nya dan juga nanti mungkin akan saya bingung terkait dengan ini ya, komunitas yang saya ikuti itu jual panel gitu.
0: Oke, jadi kita nggak galau teman Pro 2 malam hari ini karena kita bakalan ngobrol banyak hal ya barengan sama Kak Dia di malam hari ini ya. Oke, by the way nih Kak Dia, mohon maaf ini suaranya memang agak tenggelam. Kak Dia mungkin boleh diganti dulu mungkin Kak sinyalnya atau bagaimana Kak Dia, silakan.
2: Oke, kalau gini gimana Kak? Udah mendingan belum?
0: Udah sih Kak, tapi kalau agak panjang, agak menghilang, kita coba sambil ngobrol aja ya Kak Dia ya.
2: Oke.
0: Okay. Okay, nah kalau tadi Kak Dia udah memperkenalkan nih teman Pro 2, kira-kira kita bakalan ngobrol apa nih di malam hari ini. Nah, tadi kan Kak Dia juga sempat nyinggung tentang tren AI agent ya Kak ya untuk bisnis. Nah, sebenarnya Kak ini kalau misalkan untuk trennya sendiri yang sekarang lagi benar-benar in banget di dunia bisnis itu apa sih kalau menurut Kak Dia?
2: Oke, jadi sekarang tuh trennya tuh adalah gimana caranya tuh AI bukan menjawab dalam bentuk teks lagi, tapi nanti dia tuh bisa menghasilkan file. Jadi kita tuh bukan cuma dapat jawabannya, terus kita copy paste, terus jadiin bentuk dokumen atau dapat presentasi kayak PPT. Tapi udah, jadi kita tinggal AI-nya bikin riset terkait satu produk. Bisnis, apakah ini menjual atau apa dan sebagainya. Terus nanti ya tiayanya udah ini tinggal mengerti dokumen dalam bentuk PPT atau bentuk report gitu. Jadi kita ya udah terima jadi itu kita sampai. Nah itu kan namanya konsep project agent gitu.
0: Oke, berarti lebih kayak benar-benar bukan hanya cari jawaban dalam bentuk teks tapi udah dalam bentuk hasilnya gitu berarti ya Kak Dia ya. Oke, nah ini kan kalau berhubungan dengan AI biasanya kan kita bakalan coba untuk cari prompt-nya. Nah, kalau misalkan untuk AI agent sendiri nih Kak, apakah memang ada prompt khusus ataukah kita harus cari tahu sesuai dengan bisnis kita nih Kak Dia?
2: Baik. Kalau buat AI agent sebenarnya sih prompt-nya enggak beda jauh ya Kak. Kalau buat AI agent sendiri yang membedakan adalah kalau kita menggunakan AI yang biasa kayak di web gitu ya, kita sebut aja ya, GPT, Gemini, atau platform yang lainnya gitu, itu kan dalam bentuk teks ya. Tapi kalau ini kita udah menjelaskan dengan profil lain, dengan misalnya pihak ketiga gitu ya, yang gimana nanti kita bisa dapetin filenya itu setelah kita menjelaskan AI ini satu bukti gitu. Nanti saya akan kasih dulu yang setelah ini, contoh AI agent itu seperti apa gitu yang lagi populer saat ini gitu, yang mungkin bisa dipelajari apa-apa dengan radio gitu.
0: Oke. Nah kalau dari pengaplikasiannya nih Kak Dia, biasanya kita suka berpikir ah biasanya kalau yang sulit gitu harus AI-nya pro nih, bener nggak Kak Dia?
2: Betul.
0: Oke, jadi harus menyiapkan preparing budget buat AI ini juga ya Kak Dia ya?
2: Oke. Soal budget sebenarnya saya punya satu platform, mungkin ini bisa diinformasikan atau gimana? Jadi satu platform yang bisa menyediakan ini yang mah. Nah, nanti mungkin saya akan juga jawab. Kalau sekarang tuh aku pengen belajar AI, pengen mengintegrasikan AI itu. Bingung mau mulai dari mana kan?
0: Benar-benar Kak. Pasti bingung ya, itu adalah hal pertama banget. Terus gimana nih Kak Dia?
2: Halo? Betul. Nah, jadi saya tuh waktu bulan Agustus atau September saya punya lebih tepatnya saya nemu satu platform namanya Sumbapot. Jadi platform Sumbapot ini dia menyediakan tentang infrastruktur IT dalam bentuk service kayak levelnya terus kemudian dan sebagainya. Bahkan sekarang tuh model AI itu dia bisa diakses. Kalau ini kan dulu harus pakai AI yang mahal yang berbayar itu harus pakai kartu kredit dan sebagainya. Tapi dengan uang rupiah dengan Qlib bahkan itu kita bisa mengakses model AI yang populer yang benar-benar diperlukan kayak dari Gemini Cloud, dari GPT dan model-model AI lainnya gitu yang beragam gitu di platform ini gitu. Dan juga di platform Sumbapot ini ada satu service yang sekarang lagi hype di luar negeri, itu namanya Kumpau. Jadi Kumpau ini tuh nanti kalau teman-teman belajar, nanti kita udah bisa mengintegrasi AI dan juga menerapkan AI agent ini di bisnis. Jadi yaudah kita tinggal minta ke AI dengan form yang sederhana, nanti AI ini kan jalan sendiri, dia akan ngajarin pekerjaan kita dan yang ngasihin apa yang ini adalah dokumen, file PDF, gitu, dan sebagainya.
0: Sangat langsung paket lengkap ya Kak Dia berarti ya teman Pro 2 ya. Oke deh, by the way teman Pro 2 juga nih yang mau bertanya sama Kak Dia juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg. Kita bakalan take a break sebentar ya Kak Dia. Nanti kita akan kembali lagi pasti ya masih di Jaga Malam.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam. 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Ya teman Prodo, masih barengan sama Raya Alifa di Jaga Malam hari ini. Dan kita juga masih barengan Kak Dia. Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Okay.
4: Ya, semoga suaranya stabil ya.
1: Nah, ini udah okay banget nih ya Kak. Tadi kayaknya memang kendala di jaringan nih Kak Dia. Nah, kalau tadi di talk sebelumnya kita udah sempat ngobrolin kalau ternyata AI agent itu tuh sekarang bukan hanya kayak sekedar dia ngasih kita tuh to-do list ya Kak, tapi dia juga sudah menghasilkan hasil yang bisa membantu kita dalam bisnis. Ini kayaknya relate banget nih Kak Dia sama pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada dari Adit nih katanya, ya malam hari ini pengen tanya. Nah, katanya Adit pengen tanya sama Kak Dia, Kak, kalau misalkan nih kita udah tahu promnya tapi ternyata hasilnya tuh belum sesuai, kita harus ganti semua promnya dari awal ataukah ada bagian-bagian tertentunya aja nih Kak? Thank you. Gimana nih Kak Dia?
4: Okay. Kalau terkait prom ini agak tricky ya Kak, karena memang kadang mungkin sedikit penjelasan. Jadi AI itu kan ada beragam ya Kak, let's say ada Gemini, ada ChatGPT, ada Cloud gitu, dan sebagainya gitu. Nah, mereka kan diambil jawabannya tuh dari model AI, yang dimana model AI ini dia punya kualitas yang berbeda-beda tergantung dari model yang dipilih gitu. Jadi kalau mungkin saya sedikit ngejelasin terkait gimana cara AI bekerja, jadi kan AI itu kan dia belajar dari model AI yang dimana dia tuh di training dari berbagai data, yang dimana berbagai data ini dikumpulkan dari tahun sekian sampai ada yang namanya cut off time, jadi ada batas kapan si AI-nya terakhir kali belajar. Nah, dari situ model AI-nya itu dia akan menjawab ya tadi berdasarkan pemahaman atau insight yang dia punya gitu. Jadi apakah prompting itu berpengaruh atau enggak, ada pengaruhnya, tapi mungkin nanti itu mungkin bisa disesuaikan dengan model AI yang dipilih, ya gitu ya. Jadi mungkin kalau instead of prompting ternyata hasilnya juga enggak beda jauh, mungkin lebih baik kita coba AI yang beragam gitu. Let's say kakak ini udah coba Gemini, oh ternyata kita coba bandingin sama AI yang lain, misalkan ChatGPT atau Cloud atau Quen dan sebagainya. Nanti kakak bisa coba ambil mana yang jawabannya paling terbaik gitu. Karena kan setiap model AI dia punya insight yang berbeda-beda tergantung dengan data yang dia pelajari gitu. Kurang lebih seperti itu Kak.
1: Jadi, jadi penting juga.
4: Kita satu melatih cara kita belajar prompting dengan ada yang namanya prompt engineering. Yang kedua adalah kita coba bandingin dari berbagai AI yang dia sendiri juga diambil dari model AI yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu Kak, dua jawaban saya.
1: Okay. Berarti penting juga untuk yang namanya kita bisa coba berbagai opsi AI ya Kak Dia, karena bisa jadi beda-beda begitu hasilnya. Okay. Nah ini ada pertanyaan lagi juga nih Kak dari Dimas. Nah, kalau tadi dari Adit katanya kalau dari Dimas nih pengen tanya kalau Kak Dia juga nih Kak, apakah kalau misalkan kita bikin bisnis kita tuh harus juga nih tahu yang namanya AI, atau menurut Kak Dia sendiri kita masih bisa nih Kak kalau kita mau pure manual, menurut Kak Dia gimana nih Kak?
4: Simpelnya kalau menurut saya AI itu nggak akan bisa menggantikan manusia. Dan tentunya kalau kita mau bikin bisnis itu memang ada beberapa prinsip bisnis, dan sebenarnya kebetulan saya juga bukan dari jurusan bisnis, saya kebetulan dari jurusan informatika, namun sempat ya belajar dikit soal bisnis. Jadi memang itu sempat belajar bisnis model kanvas, terus juga sempat inilah belajar sedikit soal MVP. Nah, itu tuh yang menurut saya tuh nggak bisa dipelajari, bisa dipelajari dengan AI, bisa dibuat dengan AI. Ya, bisnis model kanvas mah pakai AI mah udah terus jadi selesai. Tapi kan buat bikinnya itu kan harus ada sentuhan manusianya gitu, yang dimana mereka lebih paham apa dan kenyataan apa yang terjadi di lapangan, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi apakah dengan tanpa AI pun kita bisa bikin bisnis? Jawabannya bisa gitu. Dan memang di sini AI itu posisinya sebagai tools, bukan yang menggantikan manusia dalam tanda kutip untuk membangun bisnis gitu. Itu kan.
1: Oke, okay, jadi pokoknya tetap bisa tapi dengan AI bisa jadi lebih optimal gitu ya Kak, atau ada beberapa langkah yang bisa di-cut seperti itu ya teman Pro 2 dengan adanya pengetahuan dari AI. Nah, tadi Kak Dia juga sempat mention kalau Kak Dia ini tergabung dalam sebuah community namanya adalah Yachtpreneur ya Kak, betul?
4: Betul, lebih tepatnya Ciwalga Yachtpreneur gitu. Jadi saya kebetulan langsung dua komunitas yang pertama Ciwalga Yachtpreneur dan juga BIM, Business Initiative Movement gitu.
1: Oke, nah kalau di dua komunitas itu menurut Kak Dia sendiri fokusnya itu apa nih Kak? Pasti kan setiap komunitas punya fokus yang berbeda-beda. Nah kalau dari tadi Ciwalga Yachtpreneur ya Kak?
4: Betul.
1: Dan juga BIM, nah itu kalau mereka lebih fokusnya kemana nih Kak?
4: Nah kalau kalau Ciwalga Yachtpreneur seperti namanya, kita kan berdiri dari dari desa Ciwalga ya, lebih tepatnya desa Ciwalga tuh ada kampus bernama Kampus Polban gitu ya.
1: Oke, berarti nah, Kak jadi, dia Polban ya dulu ya Kak?
4: Iya betul, saya dari Kampus Polban dan apa namanya, Ciwalga Yachtpreneur ini diinisiasi oleh salah satu alumni kampus kami yaitu Kang Norman, beliau CEO PT Koachi. Dan di sini sendiri bukan cuma bahas bisnis, kita juga bahas-bahas hal yang lainnya. Salah satunya tadi kita ada juga info buat Nobel Prize tadi ya.
1: Wow, sangat up to date banget berarti ya Kak ya, semuanya ya.
4: Dan di sini Ciwalga Yachtpreneur itu bukan cuma isinya pebisnis atau mahasiswa akademisi ya, kita juga ada kayak dari corporate, media, dan juga ya bahkan yang dari ya pokoknya semuanya gitu ada di situ gitu Mbak Kak. Kalau itu ya terkait Ciwalga Yachtpreneur gitu.
1: Oke, kalau misalkan tadi Kak, sorry, BIM tadi kepanjangannya apa nih Kak Dia?
4: BIM itu namanya Business Initiative, Business Initiative Movement.
1: Oke, okay, nah kalau itu berarti lebih ke gerakan apa nih Kak Dia?
4: Kalau ini mungkin lebih spesifik ya Kak, ini lebih ke bisnis. Jadi di komunitas BIM ini memang banyak sekali para pebisnis dari berbagai bidang, bukan cuma dari IT aja ya, bukan dari teknologi aja, tapi juga ada dari F&B dan kayak pengrajin, bahkan pengrajin ya pengrajin sepatu, batik dan lain sebagainya itu juga ada di sini gitu. Dan kita juga bisa saling sharing satu sama lain gitu kan. Kita bisa dapat perspektif dari penjual, dari pembeli seperti apa terkait produk ini dan sebagainya. Dan biasanya kita tuh setiap bulan minimal, setiap bulan tuh ada event internal atau eksternal. Jadi kebetulan kemarin tuh ada event dari Garuda Spark, dari ya kolaborasi dengan BIM juga. Jadi kita juga bisa sambil ikut event-eventnya gitu. Kalau bisa seperti itu Kak.
1: Oke, jadi memang sama-sama mungkin mengumpulkan pebisnis dan juga saling bertukar informasi, tapi juga pastinya punya fokusnya masing-masing ya Kak Dia dari dua community tersebut. Nah kalau dari
4: boleh nggak?
1: Apa Kak?
4: Ini kalau teman-teman mau join BIM
1: boleh, boleh, boleh Kak, silakan. Boleh Kak, silakan.
4: Ya kebetulan kita bisa join BIM, teman-teman bisa join di linknya bit.ly/yukjoinbim.
1: Oke, itu terbuka untuk umum ya Kak berarti ya? Untuk pebisnis berarti ya?
4: Terbuka buat umum. Ya, kita juga ada community partnership dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, ini teman produk. Kira-kira ada kayak syarat khususnya nggak nih Kak kalau pengen join BIM nih Kak Dia?
4: Oke. Nah, ini kan kebetulan ini komunitas bisnis dari tahun 2016 ya, berarti hampir satu dekade gitu ya. Nah, di sini bukan cuma para pebisnis doang, ada juga young planner, akademisi, media, bahkan mahasiswa pun, baik yang mahasiswa jurusan bisnis ataupun bukan, termasuk saya yang bukan jurusan bisnis, itu boleh aja join grup ini gitu.
1: Wow, ini pas banget kayaknya buat teman-teman Pro 2 juga yang tertarik di dunia bisnis atau mungkin udah punya bisnis gitu ya Kak Dia ya. Nah ini juga relate banget nih Kak dengan pertanyaan di malam hari ini. Kalau misalkan menurut Kak Dia sendiri sebagai seorang pebisnis dan juga buat teman-teman Pro 2 yang emang bisnis entusias, itu seberapa penting sih Kak punya komunitas atau mungkin punya wadah gitu barengan sama teman-teman pebisnis yang lainnya?
4: Baik, yang pertama ketika saya masuk komunitas bisnis itu, saya jujur posisinya waktu itu masih menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi benar-benar saya tuh belum ada bisnis dan sebagainya itu. Karena saya masuk komunitas dan ketemu dengan orang-orang yang punya jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa bisnis, saya tuh jadi kebawa gitu kak. Jadi ada rasa kayaknya saya tertarik, kayaknya saya seneng deh kalau misalkan belajar bisnis dari mereka gitu. Dan kayaknya jadi energinya itu ketarik gitu kak, dari yang semula saya mungkin ya belajar bisnis cuma buat as a interest aja, terus sama-sama kayaknya menarik kalau saya bikin tadi ya usaha yang namanya capit peluang. Nah jadi capit peluang itu semacam kayak online course ya, mungkin kalau teman-teman tahu MySkill gitu, ya saya juga dapat idenya dari situ gitu untuk bikin online course. Nah dari situ kenapa adanya capit peluang itu karena tadi setelah saya join komunitas, saya belajar dari mereka secara langsung dan juga ngelihat ekosistem, kayaknya seru deh kalau misalkan kita bisa mempromosikan dan juga ya menyampaikan kita nih bukan punya bisnis ini, terus ada orang tertarik belajar dan sebagainya, itu rasanya jadi happy gitu kak. Jadi itu sangat penting karena tadi ya kita jadinya punya energi yang kebawa dan juga bisa mungkin tahu seluk beluknya apa, jatuh bangunnya gimana, kan tentunya bikin bisnis juga nggak semudah itu gitu kak. Setelah saya belajar
1: Jadi dari awalnya mungkin yang hanya tertarik aja, tiba-tiba jadi punya bisnis juga ya Kak Dia ya, karena ketemu sama orang-orang yang memang sudah berpengalaman dan juga pastinya support ya Kak Dia.
4: Betul.
1: Wow, itu namanya menemukan support system ya teman Pro 2 ya, ya. Oke. By the way nih Kak Dia, mungkin tadi ada beberapa hal yang belum Kak Dia sempat sampaikan, boleh Kak silakan jika ingin disampaikan Kak Dia.
4: Oke. Jadi buat teman-teman dari Pro 2, yang pertama, kebetulan hari Kamis depan ada event yang insya Allah saya isi sebagai speaker, sebagai pembicara, yaitu membahas terkait dengan Kuen Pao. Teman-teman nanti mungkin bisa cari eventnya, namanya itu pre-event Open Cloud Eigenton Indonesia. Jadi pre-event ini nantinya jadi pengantar untuk acara main event Open Cloud Eigenton Indonesia di hari Jumat dan Sabtu di minggu depan, kurang lebih kalau nggak salah tanggal 15-16 Mei. Teman-teman nanti bisa ikut pre-event atau main eventnya. Untuk pre-eventnya nanti saya akan bahas terkait dengan tadi ya, AI agent Kuen Pao, yang nantinya saya akan singgung juga pembahasannya terkait penerapannya di bidang bisnis. Dan juga jangan lupa untuk join komunitas Siwalgoyot Panel, tentunya bukan cuma dari mahasiswa atau alumni kampus Polban saja yang bisa ikut, semuanya bisa ikut. Dan juga jangan lupa join di bit.ly/yukjoinbim untuk komunitas bisnis initiative movement, karena bukan cuma pembisnis doang, semua orang yang belajar, yang telah belajar bisnis juga bisa ikut. Dan terakhir, terima kasih buat teman-teman dan juga khususnya dari Rektor 2 Bandung yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi jaga malam kali ini.
1: Oke, thank you. Kita juga berterima kasih banget nih Kak Dia. Nggak nyangka banget ya teman-teman Pro 2 di malam hari ini kita tuh belajar banyak banget. Ini soal hal yang menurut aku penting banget, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang juga punya interest di bisnis. By the way nih Kak Dia, kalau teman Pro 2 pengen kenal Kak Dia lebih jauh, boleh di-spill nggak nih Kak sosmednya?
4: Oke, jadi ada dua sosmed utama saya, ada LinkedIn dan juga Instagram. Untuk LinkedIn-nya itu di nama lengkap saya, Dia Fakhar Nafi. Di Instagram-nya ada @design_daichi. Jangan lupa di follow, sebenarnya nggak terlalu banyak ini ya aktivitas penting, tapi nanti insya Allah akan ada beberapa next-nya mungkin akan ada konten-konten terkait dengan AI dan juga penerapannya di bidang bisnis sih insya Allah dalam waktu dekat.
1: Pokoknya makanya pertama Pro 2 follow dulu ya Kak, biar nanti stay tune terus pastinya. Dan kalau misalkan di LinkedIn, izin connect ya Kak Dia ya. Oke deh kalau gitu Kak Dia, terima kasih banyak Kak atas insight-nya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Dia sampaikan bisa menjadi insight baru buat teman Pro 2 biar nggak sering galau di malam-malam hari ini ya Kak Dia ya. Terima kasih banyak Kak Dia, mudah-mudahan kita bisa next ngobrol lagi tentang pastinya tentang kegiatan Kak Dia juga dan juga tentang AI. Terima kasih banyak Kak Dia, selamat malam Kak. Oke, semangat hari Senin Kak Dia. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gimana-gimana buat kamu yang ngerasa kayak oh ternyata AI itu bukan cuman sekedar bisa ganti foto ya, atau mungkin foto bareng artis, enggak ya teman Pro 2 ya. Ternyata banyak banget hal yang bisa kamu dapetin dan juga bisa kamu lakuin di AI nih pastinya. Nah menurut kamu nih teman Pro 2, kalau tadi kan udah dapat life hack dari Kak Dia nih tentang AI agent untuk bisnis. Nah, kalau misalkan dari kamu sendiri, teman Prodo, ada nggak sih life hack tentang AI yang berguna di kehidupan sehari-hari tapi belum banyak orang yang tahu? Boleh dong di spill 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM di Instagram di @pro_bdk.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, waktunya cerita buat di malam hari barengan sama Raya Alifa. Nih, by the way, di malam hari ini cerita malam teman Pro 2, aku pengen ambil tema seputar kemenangan kali ya, soalnya kayak lagi dingin banget nih. By the way, teman Pro 2, buat kamu aku pengen tahu dong kira-kira cerita tentang mungkin kayak the win of your life sejauh ini tuh kayak gimana sih teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ya di Instagram di @pro_bdg.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Produa FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Temen Brodi malam hari ini ada yang cerita dari Adit. Hai, hai Adit. Katanya Adit sih malam hari ini ya teman Brodi ya, sama kayak kita-kita yang emang lagi ngerasa seneng banget ya teman Brodi, karena memang hari ini kemenangan Persib juga menjadi salah satu hal yang menentukan mood kita untuk besok. Ya enggak, siapa juga nih yang happy sama kayak aku. By the way, katanya Adit juga mau say hi nih buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi konvoy. Katanya jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan ya pastinya. Thank you. Terus pengen puterin juga dong kalau lagunya dari NPD yang sempurnanya aku nih, cocok banget buat champion malam hari ini. Thank you ya Adit ya. Dan buat teman Pro 2 juga nih, karena pastinya nih Raya masih kepo banget sama cerita kamu. Yuk ceritain deh cerita malam teman Pro 2 di 0812-6020-9696.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau.

0: Waduh, waduh, waduh, teman Pro 2. Waspada, pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey, what's up, Lot? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Prodo di malam hari ini ada dari Lara. Hai Lara, boleh banget ya kalau misalkan Lara mau request lagu tapi harus sambil cerita ya. Karena apa teman Prodo? Karena kita udah masuk di cerita penutup hari. So buat kamu yang pengen cerita nih kayak dari Fahmi katanya. Halo Karaya, hai. Aku Fahmi, aku pengen cerita dong kalau misalkan aku tuh besok pertama kalinya banget masuk kerja. Wow, congrats Fahmi. Hari Senin pertama aku kerja, kadang aku ngerasa kayak deg-degan banget. Mungkin ada saran dari Karaya gimana caranya supaya kita gak nervous di hari pertama kerja. Dan aku pengen dong diputerin lagunya dari Justin Bieber yang Daisy supaya lebih semangat buat besok. Boleh banget Fahmi. Once again congrats ya buat Fahmi. Dan pastinya juga kalau dari aku sih, kan Fahmi tanya kayak hal apa sih yang bisa dilakuin buat ngurangin nervous ya. Sebenarnya nervous itu wajar ya Fahmi, karena kita bakalan ngelakuin hal yang mungkin baru, terus juga kita bakalan masuk ke lingkungan baru dan ke rutinitas yang baru. Tapi yang pertama, kalau di day one yang kerja itu adalah pertama menurut aku pribadi ini, kita tuh harus nyapa semua orang ada di situ. Gak mesti semuanya banget, tapi kayak orang yang kita lewatin itu harus kayak kita minimal tuh senyum supaya mereka tuh notice ada kita gitu loh. Walaupun belum tahu kita siapa, tapi at least mereka notice kita. Terus juga mungkin a little bit tips ya buat Fahmi, jangan lupa buat besok bawa semua hal yang menurut kamu perlu, pakai pakaian menurut kamu bikin kamu pede banget supaya kamu bisa jadi lebih nyaman, terus kamu juga ngerasa lebih pede gitu dalam membawa diri kamu sendiri untuk masuk ke lingkungan baru. Nah buat teman Prodo juga, kira-kira yang bakalan ngelaksanain day one, mungkin ada yang day one magang ya besok, atau mungkin day one ketemu orang-orang baru, boleh dong di spill nih ya. Kira-kira menurut kamu apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan mau menghadapi hal baru? Boleh banget buat teman Prodo ceritain di 0812-6020-9696. Dan buat teman Prodo juga boleh banget untuk cerita langsung di cerita penutup hari ke 0812-6020-9696. Mm.

0: Selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
2: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Prodo FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di malam hari ini ada dari Jae. Hai, kayaknya lama banget gak ketemu Jae di Jaga Malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jae. Hai Teteh Raya cantik, terima kasih. Ini sama aja ya, paling ganteng banget tidak terkalahkan. Wow, sama Jelaya Kabupaten Bandung. Menurut Jaya cerita ini, besok katanya mau kerja di sekolah SLB BC Aulia Solokan Jeruk. Dan di sini katanya Jaya juga cerita karena gaji guru honorer P3K dikurangi, biasanya 2 juta per bulan, sekarang jadi 1 juta gitu katanya. Dan ini juga Jaya bilang katanya mudah-mudahan bisa ada jalan keluar, amin. Kalau menurut aku sih semoga semua bisa menemukan jalan terbaiknya dan juga menemukan akhir yang paling baik dan juga perjalanan yang paling baik buat semuanya ya. Jaya tetap semangat. Katanya pengen di request lagu, pengen request lagunya Sal Priadi titik-titik di ujung doa. Makasih ya Teteh Raya cantik. Terima kasih banyak aja ya, dan ya udah lama banget enggak ketemu aja ya. Semoga selalu sehat well afiat. Amin. Dan teman Prodo juga di cerita penutup hari ini, kamu bisa langsung aja buat cerita kira-kira hari ini menurut kamu kayak gimana?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Fano, buat apa sih kamu bawa gembok segala?
4: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
4: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
4: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
4: Kucinta padamu.
5: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak. Music Station.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka.

Temen berdiri malam hari ini ada dari Lara. Hai, katanya pengen diputerin lagunya dari Olivia Rodrigo dong. Katanya pengen diputerin karena lagu ini tuh ngingetin dia bahwa kadang yang paling sakit bukan kehilangan, tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Semoga lagu ini bisa nemenin hati aku yang sedang belajar untuk ikhlas dan kuat melewati semuanya sendirian. Lara, it's okay, semoga kamu bisa kuat pastinya menjalani semuanya dan tenang aja, karena kamu gak bakalan pernah sendirian, karena Pro2 Bandung bakalan selalu nemenin kamu ya Lara. Stay strong Lara. Dan juga teman Pro2 malam hari ini juga ada dari Fahmi, katanya pengen puterin lagunya dari Rio Febrian yang Prahara Cinta, karena kayaknya aku ngerasa udah lama deh kak gak dengerin lagu itu. Oke deh, kalau gitu spesial buat kamu.

0: Temen Pro 2 abis ini jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Tentunya untuk kamu dengerin Pro 2 Jazz Morning Music special buat nemenin malamnya kamu. Dan juga teman Pro 2 Rayanya mau pamit karena bentar lagi bakal ada Pro 2 Jazz Morning Music. Tadi udah mentionnya buat nemenin kamu. Dan ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang jam 12 siang ya. Kalau kita pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you and stay tuned for Pro 2 Jazz Morning Music.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
2: Eh sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
1: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
3: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
2: Ya iyalah Put, apalagi, lihat. Bukti video unboxing-nya aja udah jelas.
3: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
2: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
1: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
3: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mince ya. Yaudah, maaf ya Mince ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mince. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sampai istilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali dua tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Di mana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udzukur kaza wa kaza, udzukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau, Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus. Belok-belok terus. Belok-belok
1: terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Adis pada hari ini ya. Dan selamat datang di Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, ada kabar yang membahagiakan dari pasangan musisi dan influencer Alisa Dagis dan Al Ghazali mengumumkan kelahiran anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan bernama Soleil Zephora Ghazali yang lahir pada 10 Mei tahun 2026. Dipantau antar dari Instagram Al di Jakarta Minggu, momen tersebut bagikan Al dengan foto bersama Alisa menggendong anak pertama mereka di atas kasur rumah sakit. Al juga menuliskan Soleil sebagai jawaban atas setiap doa dan sinar matahari abadi bagi keduanya. Dalam bahasa Prancis, Soleil diartikan sebagai matahari yang sering digunakan untuk menggambarkan kehangatan cahaya, keceriaan dan optimisme. Selamat ya Al Ghazali.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Dua Lipa yang menggugat Samsung sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 260 miliar karena diduga menggunakan wajahnya pada kemasan televisi tanpa izin. Melansir dari laman Variety, pada Sabtu waktu setempat, gugatan tersebut diajukan pada Jumat di Pengadilan Distrik Pusat California, Amerika Serikat. Dalam dokumen gugatan, penyanyi asal Inggris itu menuding Samsung memakai fotonya pada kardus kemasan televisi sejak tahun lalu untuk kepentingan pemasaran produk.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi terakhir hari ini, teman Pro 2, Pavilion Indonesia di Venice Biennale Arte 2026 hadirkan pameran bertajuk Printing the Unprinted yang menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis. Dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu, pameran ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Danantara Indonesia Trust Fund dengan kurator Aminuddin T.H. Siregar berlangsung di Scuola Internazionale di Grafica, Venezia. Para seniman menghadirkan narasi pelayaran abadi ke-15 untuk menghidupkan kembali kisah pelayaran selama 14 tahun yang diciptakan secara bersama atas kolaborasi 7 seniman, diantaranya Agus Suwage, Syahrizal Pahlevi, Nurdian Ihsan, R.E. Hartanto, Teresi Agustina Sitompul, Mariam Sofina, dan Rusyan Yasin.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang bantuin.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Spadel. Halo Bang Min, kamu sampai jam 12 siang hari ini ya. Jadi kita lumayan lama nih waktu buat ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita punya banyak waktu untuk cerita tentang hal-hal random gitu ya. Sama aku mau cerita nih ya, hari ini ada film yang punya kemampuan luar biasa nih untuk membuat cerita fiksi terasa nyata. Lewat visual yang meyakinkan, detail yang dibuat realistis, sampai strategi promosi yang cerdas, tuh banyak film yang akhirnya berhasil membuat penonton percaya pada hal-hal yang sebenarnya tuh gak pernah benar-benar terjadi. Nah, menariknya nih ya, beberapa kebohongan tuh bahkan bertahan selama puluhan tahun dan masih dipercaya sampai sekarang. Kira-kira tahu gak apa? Ini mulai dari film yang dikira rekaman asli, kisah sejarah yang ternyata melenceng jauh, sampai rumor aneh di balik layar yang terus hidup di internet. Semua itu pernah sukses mengecoh publik. Nah, ini adalah 10 deretan film yang dipercayai hoaxnya gitu ya, kebohongannya oleh netizen. Yang pertama itu ada The Blair Witch Project, disebut sebagai rekaman asli. Pas dirilis pada tahun 1999, The Blair Witch Project itu sukses membuat banyak orang yakin bahwa film tersebut adalah kumpulan rekaman nyata dari 3 mahasiswa yang hilang di hutan, teman perdua. Konsep found footage yang masih jarang dipakai saat itu tuh memang membuat semuanya tuh kerasa real banget ya, teman perdua. Nah, ditambah lagi tim promosi film tuh sengaja membuat website palsu dan poster orang hilang untuk memperkuat ilusi tersebut. Dan di era internet yang belum secanggih sekarang, banyak penonton yang kesulitan juga untuk ngebedain mana promosi dan mana fakta. Padahal sebenarnya seluruh cerita dalam film tersebut semuanya fiktif. Meski begitu, strategi marketing justru dianggap revolusioner karena berhasil mengubah wajah genre horror modern dan menginspirasi banyak film found footage setelahnya. Ih, keren. Gak kebayang sih tahun 1999 tapi orang udah sevisioner ini tentang promosi film ya, bahkan jadi bikin website sendiri dan bikin orang-orang tuh jadi percaya kalau ini kayaknya beneran deh, ini kayaknya footage beneran gitu. Ini apalagi kalau zaman-zaman dulu kan udah pasti dikira bener. Apa kita zaman dulu aja ibaratnya kita ngelihat bayi bisa ngomong aja percaya. Pari, katanya mah pari yang dikutuk, kita percaya, apalagi begitu-begitu ya kan, di sana canggih. Terus ada lagi nih yang kedua itu The Texas Chainsaw Massacre, yang katanya itu kisah nyata. Jadi masih ya di film genre horror juga, film The Texas Chainsaw ini rilisan tahun 1974 membuka cerita dengan klaim bahwa kejadian dalam film itu diangkat dari peristiwa nyata, teman pro 2. Nah, kalimat pembuka itu tuh langsung ngebuat penonton kayak langsung merinding disco gitu kan, kayak kebayang gak lo lagi nonton film sadis, film horror, film gore, terus di pertamanya, di pembukanya, based on true story. Ding, ngeri banget, buset. Padahal faktanya cerita keluarga ini gak pernah benar-benar terjadi. Tadi aku agak mikir karena agak serem ya bahasanya kalau disebutin. Jadi ya cerita keluarga ini gitu. Dan memang ada inspirasi kecil sih dari kasus terkenal itu Ed Gein. Tetapi sebagian besar cerita tuh dibuat sepenuhnya cuma untuk kebutuhan film aja, memperdua. Dan klaim kisah nyata tuh dipakai sebagai strategi promosi, sebenarnya cuma biar agar suasana horornya kerasa lebih dekat dan menakutkan aja. Beuh, gokil. Tapi kan kalau zaman sekarang pasti diboikot ya tuh film, karena kayak hoax lu, nyebarin hoax lu gitu. Tapi zaman dulu tuh kayak keren, seru. Dan yang ketiga nih ya, Fargo mengaku berdasarkan kisah nyata. Nah, di awal film Fargo karya Coen Brothers juga muncul tulisan bahwa film tersebut diangkat dari kejadian nyata gitu, dan banyak penonton langsung percaya karena ya memang ceritanya kerasa realistis dan penuh detail kecil yang meyakinkan gitu loh. Namun kenyataannya cerita rilisan 1996 ini sepenuhnya hasil karangan. Coen Brothers sengaja memakai pemuka itu juga sama supaya memunculkan rumor lain gitu bertahun-tahun, termasuk mitos tentang uang koper yang katanya benar-benar disembunyikan di lokasi tertentu. Ih, seru banget ya. Emang banyak banget dari kita ini yang sering banget kayak cari konspirasi menarik tentang film-film. Ini Lala belum baca sampai akhir ya, tapi masih banyak banget yang percaya bahwa ini adalah sebuah konspirasi teori sebenarnya, bahwa Rita Skeeter yang di Harry Potter yang sebagai jurnalis itu dia sebenarnya adalah J.K. Rowling. Beh, kebayang nggak? Jadi banyak yang bilang adalah kita tuh sebenarnya memang magel aja, dan sebenarnya dunia Hogwarts, dunia Harry Potter, that was real, bruh.
dan J.K. Rowling adalah Rita Skeeter yang di kick dari dunia Hogwarts because she spilled too much. Waduh, itu juga salah satu conspiracy theory yang banyak orang percayai walaupun lebih ke 90% mustahil ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, karena emang keren gitu. Pasti mungkin teman produ yang ngikutin film Harry Potter tuh kayak speechless, kok bisa ya filmnya tuh sedetail itu, bener-bener lore-nya semuanya detail. Jadi wajar aja sampai orang-orang berpikir kayak gitu. Berarti artinya J.K. Rowling itu sukses, keren. Next, ini ada rumor suicide ya di The Wizard of Oz. Padahal itu tuh salah satu urban legend yang terkenal banget ya dalam sejarah film yang datang dari The Wizard of Oz yang rilisan tahun 1939. Dan selama bertahun-tahun banyak orang percaya ada aktor Munchkin yang bunuh diri dan terlihat menggantung gitu latar belakang satu adegan. Padahal itu rumornya dibantah setelah versi resolusi tinggi film dirilis. Jadi bayangannya dianggap itu tuh menggantung itu sebenarnya hanya burung besar yang memang dipakai sebagai bagian dekorasi set. Dan meski sudah berkali-kali dibantah, teorinya masih tetap hidup dan masih dibicarakan sampai sekarang. Itu aku juga sempat percaya lagi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Terus ada lagi nih, Braveheart yang dianggap akurat secara sejarah. Jadi Braveheart tuh memang sukses besar dan memenangkan Oscar. Tapi banyak sejarawan menyebut film ini sebagai salah satu film sejarah yang paling tidak akurat. Sosok William Wallace yang diperankan oleh Mel Gibson digambarkan sangat berbeda dari fakta aslinya. Dalam film, Wallace itu memakai cat warna wajah biru dan kulit khas Skotlandia. Padahal pakaian dan gaya itu belum digunakan pada masa tersebut nih teman produa. Hubungannya dengan Putri Wales juga sebetulnya fiksi. Meski penuh kesalahan sejarah, film ini tetap dikenal karena dramanya yang emosional dan adegan perang yang ikonik. Terus 6-10 Catch Me If You Can yang ternyata banyak dilebih-lebihkan, yang katanya memang ini dipasarkan sebagai kisah nyata tentang penipu ulung Frank Abagnale Jr. Tapi itu ternyata banyak banget yang dilebay-lebay karena terlalu diini-iniin. Apa sih namanya gitu kalau kata netizen TikTok mah. Tapi anyway, sebenarnya Lala juga udah sempet searching, kayaknya gak mungkin deh sebegini. Ternyata benar, emang banyak hiperbolanya, namanya juga film ya teman berdua. Next, Titanic tuh mengubah fakta beberapa tokoh asli. Ya sebenarnya tenggelamnya kapal Titanic ini memang peristiwa nyata, tapi karakter sejarah dalam film versi James Cameron ini itu banyak yang gak sesuai fakta gitu loh. Jadi ya namanya, balik lagi namanya juga film gitu. Terus ada nih kisah Pocahontas yang sangat berbeda dari sejarah asli, dan kenyataan itu sejarah itu jauh lebih kelam dan berbeda. Terus ada George Lucas yang dikira sudah merencanakan seluruh Star Wars. Jadi banyak penggemar percaya nih kalau George Lucas tuh udah menyiapkan seluruh cerita Star Wars sejak awal. Kenyataannya banyak elemen penting baru diputuskan di tengah jalan saat trilogi berjalan gitu. Dan yang terakhir ada The Patriot yang dianggap gambaran nyata perang Amerika, padahal sebenarnya enggak, itu terlalu mendramatisasi sejarah gitu teman peradua. Nah tadi kan udah cerita sama kamu ya, kalau versi aku konspirasi teori tentang film yang paling menarik itu tentang Rita Skeeter sebagai J.K. Rowling di kehidupan aslinya. Kalau menurut kamu konspirasi teori tentang film yang paling menarik yang pernah kamu dengar apa?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jauh di mata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Maaf jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.